0: berita yang lagi in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Adakah yang belakangan ini tiap malam atau tiap subuh gitu ya, langsung nyari selimut atau hoodie yang tebel banget karena dinginnya kayak brrr banget sebeoda. Terutama juga tadi sebeoda segi cerita Arwi tadi berangkat pagi, itu rasanya tuh udah pakai jaket leather, terus juga udah pakai kaos kaki segala macam double-double, tapi tetap aja rasanya kayak langsung nembus gitu dinginnya sebeoda. Tapi tenang sebeoda, kamu

nggak sendirian kalau misal ngerasa lagi dingin ya, karena emang beberapa hari terakhir di Kota Batu dan juga area Malang Raya emang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai di subuh sebenarnya. Dan ternyata kondisi ini disebabkan oleh fenomena bedding sebenarnya, yaitu penurunan suhu yang biasanya terjadi saat awal musim kemarau. Dan ditambah lagi ada angin monsun Australia nih ya, yang membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Jadi nggak heran kalau misal suhu dini hari itu bisa turun sampai belasan derajat Celcius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan ya, tapi buat wisatawan ini justru adalah vibe dari Kota Batu dan juga Malang Raya yang dirindukan sebenarnya, terutama buat mahasiswa baru. Anyways, di musim dingin kayak gini sebenarnya jangan lupa kamu selalu pakai moisturizer ya, supaya kulit kamu tidak kering. Pakai hand cream juga supaya tangan kamu tidak busien kalau misal kata orang sini sebenarnya. So, kira-kira kalau misal kamu tim suka cuaca dingin atau lebih suka cuaca yang anget-anget aja nih sebenarnya. Ya mudah.

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

Masih barengan sama Arbi sebenarnya di Morning Breakfast. Dan kalau misal kemarin malam kamu ngedengar gitu ya sorak serai di arah Stadion Utama Sumatera Utara, ternyata ada alasannya sebenarnya, karena dari Timnas Indonesia U19 sukses ngebuka perjalanan di Piala AFF U19 di 2026 ini dengan kemenangannya meyakinkan 3-0 atas Myanmar sebenarnya. Dari yang aku diceritain ya di antara news.com, Arhan Kakak itu jadi pembuka pesta gol di babak pertama. Terus ada Dimas Wicaksono yang tampil gacor dengan 2 gol tambahan di babak keduanya. Meski pada akhirnya menang telak, pelatih Nova Arianto tuh bilang permainan Garuda Muda masih belum maksimal nih, karena ini adalah laga internasional pertama buat banyak pemain dan juga faktor groginya tuh masih ada banget sebenarnya. Muda. Kemenangan ini juga bikin Indonesia sementara memuncaki grup A bareng sama Vietnam sebenarnya. Dan kalau misal menurut kamu, mampukah Garuda Muda melanjutkan sapu bersih fase grup dan juga angkat trofi di tahun ini?

0: Halo?
1: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
0: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
1: Kamu lewat mana emangnya?
0: Ini, lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
2: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan Message by Muda.

0: banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskar.
2: Di era yang pada akhirnya harga barang yang biasa kita beli tiba-tiba naik sedikit demi sedikit sebenarnya, ternyata itu tuh ada kaitannya dengan inflasi yang di bulan kemarin ini diprediksi meningkat sebenarnya di bulan Mei, tepatnya tahun 2026 ya. Dan ini aku dibisikin dari kompas.com, di mana dari ekonomi tuh ngelihat bahwasanya inflasi tahunan itu naik menjadi di sekitar 2,94% di bulan Mei kemarin, yang ternyata penyebabnya cukup beragam, mulai dari nilai tukar rupiah yang melemah, harga energi global yang masih tinggi, sampai meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Idul Adha kemarin. Dampaknya sebenarnya biaya produksi dan juga harga beberapa barang itu bisa ikut naik. Meskipun begitu, inflasi sekarang itu masih dinilai dalam batas yang terkendali. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri, belakangan ini barang atau kebutuhan apa sih yang paling kerasa banget buat naik harganya sebenarnya?

0: same.
1: Si paling subset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there. I'm freezing
2: outside. Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan SPO udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 2 Juni 2026 di pukul 7:31 pagi. Dan buat kamu SPO yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Sawojajar menuju arah di Jalan Ranugrati SPO, baik menuju ke arah timur maupun ke arah barat SPO. Sebaliknya ya, di pagi hari ini terpantau lancar, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Jalan Danau Toba atau sebaliknya ke Jalan Ranugrati. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah barat sebenarnya di area sekitar Jalan Sudirman, kemudian juga Jalan Urip Sumarjo dan juga Jalan Patimura sebenarnya di pagi hari ini terpantau ramai namun juga lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 4. Sementara itu untuk cuaca di area Rampal dan juga Ranugrati di pagi hari ini masih terpantau sangat cerah sekali. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya muda.

0: berita yang lagi in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Kalau misal sebagai muda lagi jual barang online, kita tuh pasti pengen banget semua transaksi itu tercatat jelas gitu ya, dan gak ada yang main belakang sebagai muda. Nah, konsep ini juga yang lagi diuji coba ya, diterapin sama pemerintah lewat skema ekspor satu pintu sebagai muda. Yang mana tujuannya tuh sebenarnya apa sih ya? Tujuannya tuh biar seluruh ekspor komoditas tuh bisa lebih transparan dan juga penerimaan negara tuh bisa ningkatin sebagai muda. Nah, ini aku di-spill dari kompas.com di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu bahkan negesin bahwasannya dia itu bakal ngevaluasi PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI kalau misal kebijakan ini tuh nggak memberikan hasil sesuai dengan harapan sebenarnya. Dari pemerintah juga pengen gitu ya ngurangin praktik manipulasi nilai ekspor dan juga ngedorong devisa hasil ekspor lebih banyak disimpannya itu di dalam negeri. Nah, kalau misal menurut kamu sebenarnya dengan sistem yang lebih transparan kayak gini bakal efektif nggak sih buat meningkatkan pemasukan negara?

capek dengerin drama orang. Radio Aeken. Radio Kalimaya Baskara siap ngehibur kamu, gak pakai ribet. Yeah.

Masih barengan sama Arbi 9 di 101.1 Kalima ya, Basker FM, the new hits power. Dan jujur di cuaca yang pada akhirnya sudah memasuki kemarau dan juga panas-panasnya, udah kalau lagi siang gitu ya, ternyata ada kabar yang cukup bikin khawatir terutama buat warga Nagan Raya udah. Karena kebakaran hutan dan juga lahan ini masih terjadi di kawasan Darul Makmur dan juga di Tripa Makmur, yang mana ini aku di-spill dari antaranews.com. Sampai saat ini sekitar 17 hektar lahan gambut itu dilaporkan hangus terbakar, Swiyamunda. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan juga Polri itu terus berjibaku untuk memadamkan api. Tapi kondisi di lapangan itu benar-benar sangat-sangat challenging, Swiyamunda. Alias nggak mudah gitu ya. Cuaca itu udah mencapai di 32 derajat Celcius di area Nagan Raya, Swiyamunda. Anginnya udah cukup kencang juga. That's why itu ditambah juga sumber air yang terbatas itu bikin proses pemadaman itu makin challenging. Dan ketika saat ini sebenarnya udah berbagai upaya udah dilakukan supaya pada akhirnya api itu gak meluas di area lain. Dan kalau misalnya menurut kamu sendiri, langkah apa sih yang pada akhirnya paling efektif untuk mencegah gitu ya dari kebakaran hutan kayak gini itu, supaya pada akhirnya di masa depan tuh tidak terulang lagi, terutama di area-area yang pada akhirnya rawan untuk terjadi karhutla ini sebenarnya udah.

0: berita yang lagi in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Sebagai muda di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau mungkin scroll di media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta, di mana kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung di area Kemayoran dan juga menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar, sebagai muda. Dan ini aku lansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan juga tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga pada akhirnya seluruh korban diberikan kekuatan ya, dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali, sebaya mudah.

0: Ngerdin Ups
1: with Kalimaya Baskara FM.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manca Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
2: Mungkin sebenarnya udah topik yang kali ini bukan topik yang sering lewat di FYP kamu. Tapi jangan salah, kali ini kita bakal ngomongin soal pupuk sebenarnya udah. Urusan pupuk itu nyambung langsung ke makanan yang ada di meja makan kita sebenarnya udah. Nah, kali ini ada kabar menarik dari China, salah satu pemasok pupuk terbesar di dunia, yaitu tuh mulai membuka kembali ekspor urea ya, setelah sebelumnya itu membatasi pengiriman ke luar negeri sebenarnya udah. Ya, udah ini aku di spill dari kompas.com. Langkah ini tuh diharapin bisa tuh ngebantu ya meredakan krisis pupuk global yang sempat bikin harga pupuk tuh melonjak sekitar di 70%. Apakah di daerah kamu juga pupuknya sedikit naik harganya sebenarnya udah? Anyways, kalau misal pasokan pupuk itu udah mulai stabil, biaya produksi pertanian juga bakal berpotensi lebih terkendali dan juga ketahanan pangan tuh bisa lebih terjaga sebenarnya udah. Nah, menurut kamu isu pangan dan juga pertanian seperti ini apakah sudah cukup mendapat perhatian lebih nih dari pemerintah Indonesia dan juga masyarakatnya?

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: 102.1 Bring Happiness.
2: Siapa di sini kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object, itu tuh langsung kepikirannya alien, Area 51, atau film-film sci-fi gitu ya. Nah, kali ini sebenarnya baru-baru aja sebuah video UFO yang baru aja dirilis dari pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains sebenarnya. Karena di rekaman itu tuh kayak kelihatan ya, ada objek misterius yang disebut dia tuh bisa bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia sebaya muda. Bahkan analisis seorang peneliti dari China yang aku baca dari kompas.com itu tuh memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Jujur, kalau misal terdengarnya luar biasa gitu ya, para ilmuwan tuh masih belum bisa memastikan sebenarnya tuh apa objek itu. That's why ini tuh namanya masih UFO gitu ya, alias Undetected Flying Object sebenarnya, karena data pendukungnya masih terbatas. Anyways, kalau misal kamu sendiri percaya gak sih dengan adanya UFO ini, terus juga alien dan juga Area 51, coba dong drop konspirasi kamu ya di 08

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak digurun.

Orang semua yang udah masih barengan sama Arbi di 1.1 kali Maya Baskara FM The New Heads Power. Dan semua yang udah, apakah kamu pernah merasa bahwasanya isu korupsi itu terdengar jauh gitu ya, sampai akhirnya berdampak langsung ke kehidupan sehari-hari? Nah kali ini semua yang udah, Uni Eropa tuh baru aja ngeberlakuin aturan anti korupsi yang lebih ketat untuk seluruh negara anggotanya. Yes, ini aku dispil dari antaranews.com, di mana aturan ini tuh ya ngenyamain definisi pelanggaran seperti suap, penggelapan, perdagangan pengaruh ya. Itu tuh pada akhirnya sampai di pengayaan ilegal, sekaligus itu juga menetapkan standar hukum minimum yang lebih jelas, Bionda. Yang pada akhirnya di sini tuh ya, aku spill dari Antara News, itu tuh ternyata nggak cuma fokus di penindakan aja. Regulasi baru ini tuh juga mendorong negara anggotanya buat memperkuat pencegahan dan juga memberi aparat itu alat investigasi yang lebih memadai. Yang tujuannya tuh sederhana ya, untuk menjaga kepercayaan publik dan juga memperkuat supremasi hukum terutama di wilayah Eropa. Kalau misal menurut kamu, Sbiangda, apakah hukuman yang lebih tegas cukup untuk mengurangi korupsi, atau justru pendidikan dan juga transparansi itu lebih penting untuk didahulukan? Dan anyway, Sbiangda, kalau misal di Indonesia diterapkan kayak gini, kira-kira efektif atau enggak ya?

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin. I don't even know what day it is. I don't even know the time.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Di balik teknologi canggih yang sering kita lihat di Indonesia maupun di mancanegara sebagai muda, ada banyak orang yang bekerja langsung di lapangan dengan risiko yang gak kecil. Dan kali ini ada kabar duka datang dari Korea Selatan setelah ledakan terjadi di fasilitas milik Hanwha Aerospace, salah satu perusahaan pertahanan dan juga kedirgantaraan terbesar di Korea Selatan sebagai muda. Ya mana ini aku dibaca ya dari kompas.com, di mana insiden ini tuh nyebabin 5 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka sebagai muda. Dugaan sementara ledakan terjadi ketika proses pembersihan peralatan yang berkaitan dengan propelan roket. Perusahaan pun pada akhirnya berjanji untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keselamatan kerja mereka. Turut berduka untuk para korban dan juga keluarga yang ditinggalkan, dan semoga kejadian kayak gini tidak terulang kembali sebagai muda.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Pernah gak sih sebelumnya udah ngebayangin gitu ya, kalau misal pada akhirnya kita bisa naik mesin waktu dan ngelihat langsung dunia di 200 juta tahun yang lalu. Jujur, aku langsung keinget scene-nya SpongeBob yang dia tuh kembali ke zaman purba gitu ya. Dan kali ini itulah yang pada akhirnya coba diwujudkan di peneliti di Swedia lewat proyek rekonstruksi ekosistem era Jurassic sebelumnya udah. Dan ini aku di-spill dari kompas.com, di mana dari fosil, jejak kaki, gigi, sampai serbuk sari purba, di mana tuh mereka mau ya mengkonstruksi dan berhasil menggambarkan seperti apa Swedia Selatan ketika dinosaurus dan juga buaya itu masih berkeliaran bebas. Dan menariknya lagi, Swedia wilayah yang sekarang identik dengan iklim dingin itu ternyata dulu tuh dipenuhi hutan hijau yang sangat-sangat lebat dan kaya akan keanekaragaman hayati. Swedia akhirnya peneliti ini membantu kita untuk memahami gimana tuh bumi berubah dari masa ke masa. Kalau misal sebenarnya kamu bisa melihat satu periode sejarah bumi secara langsung, kira-kira era apa nih yang paling kamu pengen kunjungi?

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapet.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Basker FM. Selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

0: 102.1 your friendly hit station.
1: Alright, so ya udah kita highlight dulu buat kamu yang mungkin belum mendengarkan Arbi dari tadi pagi ya. Kali ini Arbi pengen highlight di hari ini. Kita udah ngebahas banyak banget sih tadi dari Ombudsman RI dan juga Jatim yang ternyata ngebeberin 4 sektor yang paling banyak dilaporkan sama masyarakat, terutama di Indonesia dan juga Jawa Timur, terutama di Malang juga. Itu adalah soal parkir, pasar, pendidikan dan juga aset pemerintah. Apakah kamu juga salah satu orang yang melaporkannya ke Ombudsman? Sebenarnya karena ini berkat laporan kamu dari pemerintah Kota Malang itu mengusahakan untuk mendengarkan dan juga memperbaiki ya laporan-laporan yang dilaporkan oleh masyarakat Malang sebenarnya. Terus juga tadi dari masyarakat Malang Raya yang udah merasakan bedinding gitu ya, apakah di daerah kamu juga udah dingin sebenarnya, terutama di area Kota Batu itu kalau misal pagi jujur ya dinginnya sangat-sangat menyentuh tulang ya. Terus juga di beberapa daerah karena musim kemarau ini juga sudah ada juga kejadian karhutla, terutama di area Aceh. Terus juga ini kemarin juga terbaru aja terjadi kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Kampung Pasar Jiung, Jalan Kemayoran Gempol sebenarnya. Terus juga kalau misal di area mancanegara, tadi yang sempat bikin heboh adalah UFO dari pemerintah Amerika Serikat yang pada akhirnya diteliti oleh peneliti China gitu ya. Yang mana ini bisa jadi kemungkinannya adalah emang teknologi yang sangat-sangat tinggi gitu ya kelasnya. Dan terakhir tadi dari rekonstruksi ekosistem purba yang bakal mengungkap wajah Swedia 200 juta tahun yang lalu. Jujur ini menarik banget sebenarnya. Anyways, kira-kira dari berita favorit kamu yang mana nih sebenarnya?

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, sebenernya udah gak kerasa ternyata udah hampir 3 jam Arbi nemenin kamu di Morning Breakfast kali ini. Yang pastinya sebenernya udah thank you very much for joining with us on air. Dan juga buat kamu yang tadi udah dengerin via sosial media, streaming, dan juga yang udah gabungan di WA kita, sebenernya udah terima kasih banyak. Jumpa lagi di Morning Breakfast selanjutnya yang pastinya bakal update ya berita-berita dari Malang Raya, Indonesia, dan juga mancanegara bareng Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya di setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, dari malam jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy justice. Bye-bye.

0: it snap.
1: Stay tuned on 101.1 Kalimaya Baskara.

0: Rasiku geser nih Libra. Ada apa ini? Trompet sangkakala?
1: Tenang Cancer, itu hanya jingle Kalimaya Baskara yang lagi didengerin Gemini kok.
2: Waduh, bahaya juga nih. Awas aja zodiak lain ikut kecanduan Kalimaya Baskara ya.
3: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sana sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: kabar baik nih SB Muda.
1: Apaan tuh? THR susulan?
0: Ih, bukan. Tetangga bilang daging kurbannya udah diantar.
1: Wah, auto siapin tusuk sate nih. Selamat Idul Adha, SB Muda.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, kadang hidup tuh rasanya kayak roller coaster ya. Pas pagi masih semangat, tapi langsung turun drastis nih pas lihat tugas belum kelar. Belum lagi tekanan akademik, tekanan kerja, dan ekspektasi dari orang sekitar. Tapi tenang aja sebaya muda. Ada tips nih dari idmtimes.com biar mood kamu tetap stabil walau duniamu lagi chaos. First of all, mulai harimu dengan rutinitas yang tenang. Sebelum scroll notif atau kejar deadline, kasih waktu dulu buat diri kamu sendiri. Bisa journaling, stretching, atau dengerin lagu favorit sambil ngopi buat nikmatin pagi. Rutinitas kecil di pagi hari tuh bisa bantu kamu ngatur mood sebelum hari mulai sibuk loh sebaya muda. Secondly, atur nafas, atur pikiran. Pas kamu mulai ngerasa stres nih ya, coba deh tarik nafas dalam-dalam, tahan sebentar, terus hembusin pelan. Kedengerannya sih sepele ya, tapi cara ini tuh bisa bantu nurunin tensi pikiran dan bikin kamu lebih tenang. And last but not least, pilih konten yang positif. Kalau buka sosmed malah bikin kamu ngebandingin diri sama orang lain, saranku sih better stop dulu ya. Isi timeline kamu sama hal-hal yang lucu, positif, atau sesuatu yang bisa bikin kamu senyum lagi. So, inget ya sebaya muda, tekanan boleh datang, tapi mood tetap harus kamu yang pegang kendali. Gak perlu sempurna kok, yang penting tenang dan pelan-pelan aja.

0: Kerja Satso bareng Radio Kalimaya Baskara.
1: Sebagai muda, di momen Idul Adha ini, semoga kita bisa jadi pribadi yang lebih ikhlas, lebih peduli, dan lebih semangat berbagi. Tapi tetap ya, jangan sampai semangat bakar sate lebih tinggi daripada semangat ibadahnya.

Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike. Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.

0: Supaya mudah, ini dia juara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kui Kepoin, single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih, gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba deh, siapa sih di sini yang gak pernah dengar istilah hipdut? Yap, bukan type of sebaya muda. Ini bukan hip-hop, bukan dangdut, tapi gabungan dari dua-duanya. Ipi baca di detik.com, genre ini tuh mulai rame gara-gara lagu Garam dan Madu yang viral di mana-mana. Campuran hip-hop, dangdut, dan sedikit sentuhan R&B bikin lagu ini tuh kerasa nyeleneh tapi nagih banget loh. Uniknya, dari situ muncul perdebatan nih. Ini tuh genre baru beneran atau cuma genre iseng buatan netizen aja? Soalnya, ada juga yang nyebutnya tuh JJ Trap Soul alias Jedak-Jeduk Trap Soul. Nyeleneh banget kan namanya? But beside that, yang jelas tuh efeknya gede banget buat musik Indonesia. Buktinya, muncul lagu baru yang judulnya tuh Aku Dah Lupa yang katanya terinspirasi dari Hipdut justru pernah ngalahin Garam dan Madu di top 50 Spotify Indonesia. Ini tuh makin ngebuktiin kalau musik campur-campur kayak gini tuh emang lagi digandrungi banget loh sama anak muda. Dari sepenerawangan EP nih ya, kayaknya tahun 2025 atau bahkan 2026 tuh bakal jadi tahunnya musik.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo semuanya muda, masih barengan sama Ines yang bakalan terus kasih info biar gaya kamu makin unik dan gak ketinggalan tren. Siapa nih yang sekarang pagi balik lagi pakai earphone kabel daripada nirkabel? Emang sih ada sensasi tersendiri ya pas lagi dengerin lagu tanpa harus ribet mikirin baterai. Barusan Ines habis di-spill nih sama Call ID. Ternyata earphone kabel lagi jadi tren digital minimalism di kalangan Gen Z karena dianggap lebih estetis dan vintage. Selain kualitas suara yang dianggap lebih stabil, pakai earphone kabel juga jadi simbol kalau kamu lagi pengen fokus tanpa ada gangguan. Jadi, buat kamu yang mau tampil beda dan lebih tenang, tren balik ke kabel ini emang pilihan paling kece sih kalau menurut Ines.
2: Hey Siri, wedang jahe panas satu dong.
3: Maaf, saya tidak bisa menemukan warung wedang jahe di dekat Anda.
2: Halah, mbok ya dibikinin, diseduhin gitu loh.

0: Pagi-pagi anti grumpy, dengerin Radio Kalima Eba sekarang.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalima Eba Most Wanted Hits minggu ini.
2: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: kan.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraon Multi Talent University.
1: Sweet Melody, Sweet Memories on your

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin. Yah, udah sold out.
4: Hah, apanya yang sold out?
3: Ini, PO buku penulis favoritku udah penuh. Ready stock yang kemarin juga udah sold out.
4: Yah, sedih banget. Gak ada cara lain ya? Makanya, stay tune terus di Booklicious. Setiap hari Selasa, dari jam 12 sampai jam 2 siang. Kamu.

Bisa banget, yang pastinya tinggal gabungan aja di sosial media kita di Instagram @kalimaya_malang, live TikTok Kalimaya Malang, atau di WA kita di 0822-622-0021. Selain itu kamu juga bisa sebaiknya kalau misal mau request lagu favorit kamu di siang hari ini, langsung aja komen-komen ya di sosial media kita. Dan pastinya nanti kita bakal update-update juga kira-kira what's going on lately ya di Indonesia terkait dengan buku-buku ini. Dan kalau misal kamu mau bisikin Arbi buku favorit kamu juga boleh banget, nanti biar Arbi bagi kan juga ke Subaya Muda semuanya. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan sampai jam 2 siang, and enjoy!

Alright, so ya udah kali ini tuh ya di Booklicious ini spesial banget karena Arwi tuh pengen ngajak kamu untuk nostalgia. Nostalgia apa sih? Nostalgia sama zaman-zaman sekolah, SD, SMP, SMA gitu ya. Dengan buku-buku yang juga very nostalgic juga. Tapi sebelum Arwi nge-spill gitu ya buku-buku apa sih yang bakal ngajak kamu untuk nostalgic ke zaman-zaman persekolahan, Arwi pengen nanya dulu ke kamu, so ya udah, punya enggak sih satu cerita yang paling kamu ingat atau cerita yang pada akhirnya paling ada di benak kamu gitu ya ketika zaman-zaman sekolah, yang boleh banget kamu ceritain juga gitu ke kita sebiode di WA kita di 0822622021 atau juga bisa di Instagram kita di Kalimaya Discord Malang dan juga di live TikTok kita di Kalimaya Malang. Gabungan via call juga boleh banget. Nanti kita ngobrol via on air ya sebiode. Aku tunggu.

Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Alright, Sbioda, kali ini kita bakal ngebahas novel-novel dan juga buku-buku yang pada akhirnya menangkap gitu ya kehidupan kita dulu sebagai remaja di sekolah, SMA, SMP, SD gitu ya. Tapi ini mungkin lebih kepada sekolah-sekolah zaman SMP, SMA gitu ya. Beberapa novel yang mungkin pernah kamu baca, salah satunya itu adalah Lupus Sebaya Muda. Sebenarnya kalau misalnya kamu belum pernah baca novel Lupus ini, dia tuh emang ngomongin sehari-hari tentang anak namanya itu Lupus Beoda. Dia tuh anak SMA yang kerja, ya ada kerja sampingannya sebagai wartawan muda. Lengkap dengan dia tuh kayak sifatnya sebenarnya konyol gitu ya sama sang adik. Adiknya tuh namanya Lulu dan juga teman-temannya di waktu SMA ini. Kenapa sih ini wajib banget kamu baca Beoda? Sebenarnya buku ini tuh kayak time capsule gitu ya, yang pada akhirnya bisa banget kamu baca untuk merasakan serunya zaman-zaman remaja di era 80s, di era 90s Beoda, yang enggak ada internet, terus juga nongkrong, surat-suratan. Itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat berharga pada kala itu. Jujur, Arbi kelahiran 2004, tapi ngelihat premisnya kayak ini doang ya, itu tuh bisa kelihatan banget gitu ya gimana serunya kita zaman kecil dulu, sore-sore gitu ya, SBY udah menghabiskan waktu tanpa gadget. So, gimana SBY udah? Kamu lebih suka masa-masa remaja yang tradisional kayak gini apa masa-masa remaja yang udah modern kayak gini juga SBY udah?

0: Baskara.
1: Yo gengs, yang dompetnya pingin healing, otaknya pingin refreshing, dan story Instagramnya udah mulai sepi, kode keras nih. Soalnya sekarang liburan tuh bebas drama. Tinggal kepoin Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Mau cari hotel, theme park, wisata alam, transportasi, dan paket wisata domestik sampai internasional, semuanya ada bosku. Dan siap-siap nih shock tipis-tipis, soalnya ada paket wisata eksklusif dari Jawa Timur Park. Mulai dari paket bundling di 1979 Social Hotel. Spesial buat rombongan seharga Rp70.000 per pax per malam dengan syarat dan ketentuan berlaku. Paket sakti 2 hari 1 malam seharga Rp240.000 per pax. Sampai paket super sakti 3 hari 2 malam seharga Rp495.000 per pax. Hotel plus theme park, tinggal pilih sesuka hati. FYI ada juga loh penitipan barang, charging internasional, sampai info wisata yang super lengkap. Lokasinya strategis banget, ada di Main Gate Jawa Timur Park 3, area bawah jembatan layang. More info klik jtp.id atau follow Instagram dan TikTok @jawatimurparkgroup. Tourism Service Center, jagonya liburan hemat.
2: Lagi ngerasa low battery? Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge kamu sampai full battery.

0: special for you. It's Kalimaya.
1: Siapa sih yang di sini ingat banget sama perjuangannya Natasha alias Acha buat ngelunakin hatinya Iqbal semuanya muda. Udah ketebak belum sih bukunya ini buku apa? Yes, ini dia buku yang paling kayak menjadi pegangannya cowok dan juga cewek Tumblr dulu ya. Alias Mariposa Sbeoda. Dia tuh Natasha itu tuh adalah pada akhirnya seseorang yang dia tuh berjuang untuk melunakkan hatinya Iqbal Sbeoda. Di si Iqbal ini dia adalah siswa yang pintar, tapi dia tuh hatinya dingin kayak es yang pada akhirnya mereka temui di lingkungan sekolah. Jadi kayak percintaan waktu zaman-zaman sekolah tuh sparknya tuh ada banget dan kayak geli-geli imut gitu loh ya kalau misal dibaca sebenarnya. Dan anyways, ini tuh recommended banget buat kamu yang pengen nostalgic gitu ya, karena di sini tuh sangat-sangat ngegambarin gimana sih pada akhirnya dinamika sekolah modern itu tuh sangat-sangat akurat banget sama kehidupan kita sekarang, mulai dari ngobrol di koridor, suasana di ruang kelas, terus juga ambisi, kompetisi, sains buat anak-anak pintar gitu ya. Ini tuh benar-benar kayak throwing back us to the moment ketika kita masih ada di bangku sekolah sebenarnya udah. Terutama buat kita balita-balita umur 5 tahun lebih 20 tahun gitu ya sebenarnya muda. Ini tuh juga cocok banget buat kamu yang pengen sekaligus untuk bring back memories ketika sekolah. Anyways, kalau misalnya dari zaman sekolah kamu sebenarnya, kira-kira kamu paling suka ngebaca bukunya siapa dan judulnya yang mana nih sebenarnya? Boleh dong di spill-spill juga.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Jujur, sebagai muda emang percintaan masa-masa di SMA itu tuh sangat-sangat seru banget ya kalau misal diingat-ingat lagi. Apalagi kalau misal kisah cintanya ini LDR. Nah, biasanya yang kayak gini tuh adalah kisah cinta yang terjadi ketika masa COVID kemarin, sebagai muda. Karena jujur itu kan gak bisa ketemu ya, jadi terpaksa harus LDR. Nah, kali ini kalau misal kamu mau throwback gitu ya, sedikit dengan kisah-kisah cinta kamu yang LDR, kayaknya buku yang satu ini yang pastinya kamu juga udah tahu, Smeoda, Jis and Anne, itu tuh bisa banget kamu baca. Nah, ini tuh ngomongin emang tentang komitmen dan juga perjalanan cinta jarak jauh alias LDR ini, Smeoda, yang dimulai sejak masa sekolah antara Anne yang dia tuh orangnya mandiri banget gitu ya, independent woman gitu, dan juga Jis yang dia tuh misterius, Smeoda. Nah, kenapa sih pada akhirnya ini cocok banget untuk dibaca lagi gitu ya? Karena jujur, ketika ngebaca ini Smeoda, rasanya itu kayak menyentuh gitu ya. Buat siapa aja yang pernah merasakan beratnya menjaga janji dan juga impian masa muda ketika pada akhirnya harus terpisah jarak setelah lulus sekolah. Jujur, terpisah jarak aja rasanya udah sangat-sangat berat ya Smeoda. Apalagi harus menanggung beban moral, cinta, janji, setia ini gitu ya kan. Apalagi itu kan bakal kerasa banget, terutama kalau misal kita masih masa-masa peralihan remaja di SMA menuju dewasa ini, Smeoda. So, relate enough atau enggak nih Smeoda sama bukunya Jis and Anne ini?

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi kan lebih kayak cinta-cintaan ketika SMA gitu ya. Mungkin buat kamu yang mondoknya, sekolahnya di pondok ya, di pondok pesantren, itu kayak nggak relate gitu ya, karena kan nggak boleh pacaran gitu ya. Tapi juga kalau misalnya yang membangkang juga ada sebagai muda. Tapi kan sedikit tidak relate gitu ya dengan cinta-cintaan ketika waktu SMA kalau misal kamu di pesantren. Tapi kalau misal kamu di pesantren sebagai muda, kayaknya yang satu ini juga menjadi buku yang bikin kamu nostalgic, termasuk kisah dari kehidupannya Alif dan juga 5 sahabatnya di Pondok Madani di Jawa Timur yang berjanji di bawah menara masjid untuk menaklukkan dunia dengan mantra manjada wajada. Nah, udah tahu gak sih ini judulnya apa? Yes, ini adalah buku Negeri 5 Menara sebagai muda. Yang pas banget kamu baca kalau misal kamu pengen nostalgic, karena sangat pas banget kalau misal kamu pernah merasakan hidup di asrama, atau nggak harus asrama ya, kos-kosan, waktu sekolah, waktu di santren, semuanya udah lengkap dengan aturan-aturan ketatnya. Terus juga ada solidaritas di dalamnya antar teman yang sangat-sangat kuat. Itu kayaknya bakal tersentuh banget di buku Negeri 5 Menara ini. Atau mungkin kalau misal kamu juga pernah baca buku ini, semuanya udah saatnya kamu untuk membaca ulang. Walaupun kisahnya sama sebenarnya udah, tapi membaca buku yang sama bukan berarti sama kayak balikan sama mantan. Alias kali ini serunya juga masih ada sebenarnya.

Stop. Jangan bilang ke siapa-siapa ya, Sebaya Muda. Kiki mau bocorin program spesial buat book lovers di radio favoritmu, Kalimaya Baskara. Yeay, Booklicious is back! Yuk seseruan dan update info buku paling hits di Booklicious setiap hari Selasa jam 12 siang. Live on air, YouTube, dan streaming Joox. Join quiz Instagram yang berhadiah buku super asik spesial buat kamu yang beruntung. So, stay tune!

Milih kamu di siang hari ini. Caranya gimana? Caranya tinggal kamu ke postingan Kalimaya Discord Malang on Instagram dan juga TikTok, atau mau gabungan di WA juga boleh banget. Cari postingan yang ada gambarnya buku. Ini dia. Buku warna kuning berjudul Kelas Ini Tidak Pernah Selesai sebenarnya. Kamu komen di situ aja kenapa sih kamu pengen dapetin buku ini? Karena ini jujur menarik banget sebenarnya untuk dibaca, terutama buat kamu yang guru, terutama buat kamu juga murid-murid, atau buat kamu yang udah lulus tapi pengen nostalgia di masa-masa sekolah, itu juga bisa banget sebenarnya. Anyways, di Booklicious kali ini kita bakal ngebahas ini banget sebenarnya, karena kalau misal kita lihat dulu di covernya gitu ya. Kamu udah bisa ngelihat di sini di judulnya itu ada tulisan ya Kelas Ini Tak Pernah Selesai. Tapi yang unik di sini adalah ada ilustrasi-ilustrasinya sebenarnya udah. Ilustrasi-ilustrasi anak sekolah, ilustrasi ada anak yang bermain di kelas gitu ya. Yang rasanya tuh relate banget sama kita kalau misal ditinggal jam kosong sama guru kita. Yang mana ini pasti seru banget enggak sih? Dan ini sedikit spoiler aja. Ini tuh banyak banget cerita-cerita alias cerpen sebenarnya udah di buku ini yang sangat-sangat bisa bikin kita nostalgic gitu ya. Yang pastinya di siang hari ini kalau misal kamu pengen dapetin buku ini secara langsung gak pakai nunggu, sekarang juga pengen beli, boleh banget ya di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu. Terus juga di Booklicious kali ini supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia. So stay tune di Booklicious bareng sama Arbi sampai jam 2 nanti.

Muda, aku Egem Pogaga. Dengerin terus program Bookalicious setiap hari Selasa jam 12 siang di radio kesayanganmu ini ya. So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Perfect day with Kalimaya Baskara.
3: Alright, semuanya udah masih barengan sama Arbi ya. Dan tadi ada lagunya Fatin, semuanya muda, yang kaulah kamuku. Jujur itu rasanya kayak apa ya, flashback gitu ya ke masa-masa sekolah. Dan bener aja, buku yang kita bahas sekarang ini akan mengantarkan kita untuk flashback ke masa-masa kita di SMP, SMA, sebenarnya atau zaman-zaman sekolah gitu ya. Tapi kali ini bukan ngomongin soal cinta-cintaan, tapi sebelum aku kenalan dulu sama buku ini, kita kenalan dulu sama penulisnya ya, sebenarnya. Dari buku Kelas Ini Tidak Pernah Selesai, itu tuh ditulis sama Mas Devi Saidullah. Dia tuh guru dari IPA Pak gitu ya, guru ilmu pengetahuan alam di tingkat SMP di Bandung sebenarnya. Dan dia tuh memang sudah dikenal, dia tuh sebagai edutech enthusiast gitu ya, alias penggiat teknologi pendidikan. Jadi memang kiprahnya di dunia edutech, terus juga kreator konten di media sosialnya sebenarnya, di Instagramnya @ipaddevpro, dan juga terus dia tuh kayak sering mengebagiin alat-alat digital untuk membantu meringankan administrasi guru di Indonesia. Dan beberapa karya digitalnya itu juga ada sebenarnya rilisannya, termasuk adalah asisten guru, template manajemen administrasi guru yang sangat-sangat praktis gitu ya. Jadi dia ngebantu guru-guru yang kadang tuh masih kayak bingung, ini administrasi kok gimana sih ngerjainnya gitu ya. Terus juga selain itu sama guru-guru sebenarnya udah, dia tuh ngenulis buku ini, buku Kelas Ini Tidak Pernah Selesai, itu adalah untuk menuliskan sisi humanis, emosional, terus juga kerentanan seorang pendidik, yaitu seorang guru sebenarnya udah. Karena bagi Mas Dev ini ya, mengajar itu bukan tentang pada akhirnya kita mentransfer rumus atau mengejar target kurikulum aja, tapi tentang bagaimana kita bisa menyalakan lentera hati di setiap muridnya. Sangat-sangat menyentuh dan sangat berdedikasi gak sih sebenarnya udah. So kira-kira di dalamnya bakal ada cerita apa aja ya, apakah cerita cinta-cintaan tok, ataukah pada akhirnya ada sesuatu yang bisa kita petik di sini sebenarnya udah. So stay tune di Booklicious bareng sama Arwi sampai jam 2 nanti.

0: 包我觉得我跟你想要的
1: Woi, baca buku terus? Kamu tuh emang sesuka itu ya sama buku?
2: Iya nih, baca buku tuh menenangin banget buat aku.
1: Gimana sih caranya biar bisa suka baca buku? Aku pengen suka baca buku, tapi selalu bosen.
2: Itu sih, kamu belum ketemu buku yang cocok aja.
3: Di Booklicious, kamu bisa tahu spoiler tipis dan review dari segala macam buku. Bisa jadi salah satunya bikin kamu tertarik dan cocok buat kamu. Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara setiap hari Selasa dari jam 12 sampai jam 2 siang. Yuk mulai baca buku ditemenin Kalimaya Baskara.

0: Mit sekali Maya Baskara.
1: Alright, sebenernya udah kali ini aku udah bakal menceritain ke kamu ya. Kan ini tuh kan cerpen ya, alias banyak banget cerita-cerita yang di sini. Tapi salah satu yang Arbi udah baca dan juga menarik banget dibaca adalah bagian ini sebenernya muda. Oke, okay. Biarkan Arbi Omara ini menceritakan ke kamu sebenernya muda. Kalau misal kamu pernah kayak kepikiran gitu ya, omongan iseng kita tuh ternyata bisa beneran nyelamatin nyawa orang lain sebenernya muda. Itu tuh bener-bener terbukti di lembaran buku ini sebenarnya udah. Jadi gini ceritanya, di buku ini tuh ada seseorang guru fisika yang dia tuh punya murid SMP namanya tuh Hilmi gitu ya. Nah si Hilmi ini dia tuh tipe anak yang biasa banget, ibaratnya cuma kayak pemeran figuran di yang pada akhirnya di kelas itu nilainya pas-pasan. Tapi anaknya tuh emang gampang banget buat ketawa gitu sebenarnya udah. Tapi plot twistnya adalah tawa renyahnya itu ternyata cuma kedok atau kamuflase gitu sebenarnya udah. Sempurna pada akhirnya buat nutupin rasa kosong yang selama ini tuh dia rasain sendirian. Nah, pas kelas fisika yang dia tuh lagi ngantuk-ngantuknya, sang guru tuh ya ngebahas soal energi potensial pakai analogi yang sangat-sangat deep gitu ya, alias sangat-sangat dalam. Beliau tuh nyeletuk kalau misal kita lagi merasa di titik paling bawah dan juga tertekan habis-habisan layaknya pegas, itu tuh bukan akhir dari segala. Justru di momen itulah kita lagi nyimpen energi potensial paling gede buat ngebangkit ya, dan buat melompat ke atas. Nah, diem-diem sebenarnya udah cuma Hilmi yang pada akhirnya nyatet kata-kata itu. Fast forward beberapa tahun, pas Hilmi baru mau masuk SMA, dia tuh ngerasa banget nih jadi beban dan juga ngerasa gagal sampai akhirnya tuh mutusin buat lompat dari lantai 4 sebenarnya udah. Tapi pas merindingnya sebenarnya udah, pas dia udah mau melangkah jatuh, suara sang guru tuh tiba-tiba kayak relapse gitu loh di otaknya, di kepalanya tuh ngingetin soal pada akhirnya the lowest part of my life gitu ya, titik paling bawah tadi itu tuh ternyata adalah sesuatu yang apa ya, perlu untuk kita gali supaya lebih naik gitu. Dan soalnya pada akhirnya Hilmi tuh akhirnya batalin niat untuk mengakhiri gitu ya. Dan pada akhirnya mundur pelan-pelan, nangis dan mutusin buat mencari bantuan. Satu malam pada akhirnya Hilmi tuh kayak ngechat gurunya gitu ya. Dan juga mereka akhirnya ketemuan buat bilang terima kasih secara langsung. Dan dari sini kita diajak mikir seakan-akan pada akhirnya kalimat kecil dari seorang itu emang ternyata bisa banget jadi tali terakhir yang digenggam orang lain sebelum pada akhirnya mereka benar-benar jatuh sebenarnya udah. Satu kalimat mungkin gak mengubah dunia secara keseluruhan, tapi benar-benar bisa banget menyelamatkan dunia satu orang. Wow, dari cerita ini heartwarming banget gak sih sebenarnya udah. Tapi ternyata masih banyak banget cerita-cerita lain yang ada di buku ini yang lebih heartwarming, lebih plot twist, dan juga lebih menyentuh hati sebenarnya udah. Kalau misal kamu kepo, tinggal langsung beli aja sebenarnya udah di Gramedia Kaitangan Malung, Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lippo Plaza Batu.

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapet.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Basker FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

0: kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tuned!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Perfect day with Kalimaya Baskara.
3: Alright, Beoda, setelah Arbi spill salah satu cerita tadi dari buku Kelas Ini Tidak Pernah Selesai by Devi Saidullah, Beoda, emang ini banyak banget ya cerita-cerita lain yang heartwarming di sini. Dan emang Beoda sebenarnya di buku ini tuh ngambarin soal sisi lain dari kehidupan murid, Beoda. Anak-anak yang pada akhirnya terabaikan karena salah satunya adalah di sini tuh yang Arbi sempat spill tadi. Di sini tuh juga ngulas tentang kisah murid di barisan belakang yang sering enggak terdengar suaranya. Nah, siapa dulu waktu sekolah duduknya paling belakang, Sbeoda. Terus juga label negatif terhadap seorang murid, Sbeoda, juga di sini kayak ngebongkar alasan gitu ya di balik perilaku anak nakal yang ternyata hanya butuh perhatian karena dia tuh bukan nakal sebenarnya, tapi dia tuh lebih kepada kesepian gitu ya. Terus juga di buku ini tuh juga ngelihat beban mental dan juga emosional yang dibawa siswa dari rumah ke sekolah, Sbeoda, yang pastinya tiap murid itu berbeda-beda. Terus kalau misal kayak gitu, itu kan tadi dari sisi siswanya ya. Kalau misal dari gurunya, di sini tuh kayak diajak buat pada akhirnya guru-guru termasuk Mas Devi ini kan dia juga guru sains ya. Itu tuh belajar buat ngelihat sekolah itu dengan mata hati, Sbeoda, bukan sekedar logika rumus aja, bukan kurikulum doang. Jadi pada akhirnya melihatnya itu secara lebih dalam gitu ya, kehidupan siswanya, background siswanya kok bisa gini, kok bisa gitu tuh, terus sebenarnya kayak gimana gitu ya. That's why pada akhirnya antara empati dan juga kurikulum tuh di sini sangat-sangat diuji karena itu sangat-sangat menjadi dilema gitu ya untuk sebagian guru ketika mengajar, Sbeoda, karena kadang tuh pengen banget ngejar target materi pelajaran, tapi di sisi lain juga pengen banget memenuhi kebutuhan emosional murid. Yang kedua hal ini kadang tuh sangat-sangat berat, Sbeoda. So, kalau misal kamu kepo, Sbeoda, boleh banget ngebaca buku ini. Kelas Ini Tidak Pernah Selesai, yang pastinya kamu bisa dapetin buku ini di Booklicious sesi ini. Tinggal gabungan aja, Sbeoda, di Instagram kalimaya_malang atau di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822-622-0021. Kenapa sih pada akhirnya kamu pengen dapetin buku ini? Dan anyways, Booklicious today is supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, LX Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia.

0: kan deh kayaknya. Eh, gimana sih?
1: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.

0: Kepo kan buku asik apa yang bakal direview bareng hitsmaker Kalimaya Baskara? Gaslah join program Booklicious di radio favoritmu via on air, streaming Joox, dan live YouTube. Stay tune!
1: Booklicious supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia.
2: Son of your day, Kalimaya Baskara.
3: Alright, sebenernya udah saatnya kita nge-review gitu ya buku ini, yang mana banyak banget pada akhirnya orang-orang yang bilang bahwasanya buku ini tuh pendekatannya sangat humanis dan juga emosional sebenernya. Karena pada akhirnya dimana The Way Mas Devi Sadiullah ini memotret sisi kerentanan guru, kita tuh kayak diajak melihat bahwasanya dibalik beban administrasi sekolah itu tuh ada ikatan emosional nyata yang terbangun antara guru dan juga murid sebenernya. Sama-sama capek tapi bebannya berbeda. Terus juga pada akhirnya kita tuh seakan-akan kayak terbuka sebenarnya udah perspektif baru tentang pada akhirnya murid-murid yang dicap bermasalah, murid-murid yang dicap dia tuh kayak lambat segala macem. Karena dari ceritanya tuh jujur ya sangat-sangat memicu empati yang dalam banget sebenarnya udah. Dari Mas Devi di sini ngebongkar realitas bahwasanya anak yang dicap bandel, anak-anak yang dicap pembuat onar, seringkali dia tuh cuma anak-anak yang sepi, anak-anak yang pada akhirnya paling butuh dirangkul sebenarnya udah. That's why pada akhirnya ketika dia belum mendapatkan semua itu, dia tuh rasanya kayak pada akhirnya belum ada potensi yang terbuka sebenarnya udah. Nah, karena ini juga pada akhirnya ceritanya sangat-sangat menyentuh ya, gaya bahasa yang digunakan itu juga sangat-sangat hangat dan let it flow banget. Karena ini tuh ada 21 kisah sebenarnya udah yang sangat-sangat reflektif, bahasanya sangat-sangat casual tapi syarat akan makna gitu ya. That's why buku ini tuh terasa kayak surat cinta yang pada akhirnya menangkan buat kita, terutama buat pendidik yang membaca ini sebenarnya udah. So buat kamu yang pengen dapetin buku ini sebenarnya udah, boleh banget langsung aja gas gitu ya di Instagram kalimaya_malang, atau pengen langsung beli juga bisa di Gramedia Kayu Tangan Malang, Mall Olympic Garden, atau di Gramedia Lippo Plaza Batu sebenarnya udah.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Alright, so ya udah, at the end of the day, buku ini tuh emang sangat-sangat bisa banget menjadi pengingat berharga bahwasanya esensi dari mendidik pada akhirnya gak cuma transfer ilmu, transfer rumor, transfer sense gitu ya, atau transfer angka kepada murid, tapi pada akhirnya dari mendidik adalah bagaimana tentang menyalakan lentera di hati mereka yang redup, so ya udah. Dan ini sangat-sangat aku rekomendasikan ke kamu sebagai bacaan untuk kita refleksi gitu ya, gak cuma buat nostalgia dengan kisah-kisah kita waktu SMA, tapi pada akhirnya juga kita bisa refleksi, kenapa sih pada akhirnya orang ini kayak gini, kenapa pada akhirnya murid itu kayak gitu, apalagi buat kamu calon guru, guru atau mungkin mantan guru, sebenarnya udah ngebaca buku ini bakal sangat-sangat bisa refleksi kehidupan kamu sebenarnya udah, nanti pemenangnya bakal RB kontak-kontak sebenarnya udah, yang pastinya ini menarik banget, kamu bakal mendapatkan buku ini. Dan anyways, thank you very much for joining with us, Beoda, karena Booklicious kali ini supported by Gramedia Kayu Tangan Malang, Alex Media Komputindo, Gramedia Pustaka Utama, dan Kepustakaan Populer Gramedia. Buat kamu juga yang pengen dapetin buku ini secara langsung dengan beli hari ini banget, boleh banget di Gramedia Kayu Tangan Malang, Gramedia Mall Olympic Garden, dan juga di Gramedia Lipo Plaza Batu. Jumpa lagi di Booklicious selanjutnya bareng sama Arbi setiap hari Selasa jam 12 sampai jam 2 siang, yang pastinya bakal update dan juga rekomendasi, dan juga bagi buku yang lebih menarik lagi ke kamu semuanya, sebaya muda. So, dari Palam Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri, and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day, and happy Tuesday, sebaya muda. Bye-bye!

0: sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Walah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat, curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
2: Listen up.
3: Listen up.
2: Listen up.
3: Listen up. Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
6: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
7: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number
1: 5. Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Coba deh, siapa di sini yang suka nge-streak di TikTok? Yuk, tren nyalain api atau streak ini lagi nge-hits banget nih di kalangan Gen Z. Jadi gini sebaya muda, Ivy baca di kompasiana.com, kalau streak ini tuh muncul pas dua orang saling kirim pesan beberapa hari berturut-turut di TikTok. Kalau gagal sehari aja, ikon apinya tuh bisa hilang. Seru sih sebenarnya, tapi ternyata ada sisi lain yang perlu diperhatiin. Pertama, streak itu bisa bikin kita kecanduan buka sosmed tiap hari. Terus, ada juga tekanan sosial yang bisa muncul soalnya kita tuh takut streaknya putus, bikin kita cemas atau bikin kita merasa bersalah. Bahkan, jatuhnya tuh malah jadi terpaksa chat temen buat ngasih makan streak doang nih. Lucu, tapi relate kan? Tapi tenang aja sebaya muda. Kalau kamu mau tetap fun, jalanin streak secukupnya aja. So, buat kamu yang sering jadi korban marahan temen gara-gara sering lupa streak, bakal gimana nih ke depannya?
2: Your daily motivation listen to Kalimaya Baskara FM.
3: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
4: Udah 2025 tapi masih transkrip rekaman panjang pakai ngetik manual, udah enggak zaman. Tenang, sekarang ada AI yang bisa bantu kerjaan kamu lebih cepat. Nih, aku spill. Dua tools kece buat transkrip suara dan video secara otomatis. Yang pertama, kamu bisa pakai TurboScript. TurboScript ini cocok buat kamu yang butuh transkripsi cepat dan juga presisi. Tinggal upload audio atau video, AI-nya bakal langsung nyusun teks dengan hasil yang rapi dan minim typo. Yang kedua, kamu bisa pakai Antiago. Punya rekaman dalam berbagai bahasa. Antiago bisa bantu transkrip suara dengan dukungan banyak bahasa. Dan laman ini punya fitur editing langsung di platformnya. Jadi nggak perlu repot lagi buat ubah teks secara manual. Abis ini nggak ada tuh, namanya 1 jam dihabisin cuma buat ngetik suara satu-satu. Mau transkrip rapat, wawancara, atau podcast, coba deh pakai tools ini biar kerjaan makin efisien dan anti ribet.
5: Gas the music.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Hey, bengong aja.
2: Hehe, bingung mau ngapain? Coba aja ya, kita punya teman bayangan, pasti gak bosen kalau mau ngapa-ngapain.
3: Gimana ya rasanya punya teman bayangan? Pasti gak kesepian. Eits, gak usah dipikirin. Kamu punya Radio Kalimaya Baskara yang setia jadi teman kamu di semua suasana.

0: Jaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: someone.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau ditebak? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin. Terutama, waktu malam sampai pagi hari. Ternyata-ternyata, Surya Muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena pebiding, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celsius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebagai muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
1: Number 2.
2: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sudah sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seolah peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebagai muda.
1: Number 3.
2: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Dompet boleh tipis, tapi mood jangan sampai tipis. Radio Kalimaya Baskara siap nge-charge mood kamu sampai full bar sebaya muda.

0: Liburan yuk, abis ini kan libur.
1: Seru tuh, kemana ya enaknya?
2: Kayaknya Korea seru ya, ke tempat drakor-drakor itu, hehe.
3: Woi sadar, kayak ada duitnya aja.
4: Daripada bingung mau liburan kemana yang sesuai kantong, dengerin Radio Kalimaya Baskara aja. Rasanya udah kayak dibawa keluar dari realita. Jika ada yang mau belajar,
5: what a 2.1. That's right.
6: Are you ready?
7: Yeah.
6: Ladies and gentlemen.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: most explosive.
1: Bebe muda, ini dia juara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah kejar aja, hidup cuma sekali, daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number
1: 5. Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wolford Girls Medicine Beer.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Halo Sobat Muda, masih barengan sama aku Ines yang pastinya setia banget nemenin aktivitas kamu hari ini. Sobat Muda, ngomongin soal gaya, setuju gak sih kalau sepatu tuh kunci utama biar outfit kita makin stand out? Rasanya kalau salah pilih sepatu nih ya, mood bisa langsung terjun bebas seharian. Barusan Ines abis di-spill dikit nih sama Zalora. Ternyata tren sepatu tahun ini lagi berani banget Sobat Muda. Selain desainnya yang makin futuristik, perpaduan warna yang ekspresif lagi jadi inceran utama para fashion entusias loh. Tapi ingat ya semuanya muda, selain soal gaya, kenyamanan itu tetap poin nomor satu buat dukung mobilitas kita yang super padat. Dan juga kalau sneakers dengan sole tebal masih jadi menu andalan buat harian.
2: Play music.
3: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune!
4: Hey Sebaya Muda, siapa nih yang lagi cari konten kreator anak-anak yang bakal bikin kamu senyum-senyum gemes sendiri? Yuk kita bahas top 3 konten kreator anak-anak yang dijamin bikin hati kamu meleleh karena lucunya. Langsung aja check it out. Pertama, Abe Cekut. Sebaya Muda, kalau kamu belum follow Abe Cekut, wah fix kamu harus buru-buru kepoin. Abe ini anak yang super lucu dengan gaya bicaranya yang khas dan spontan banget. Kontennya seringkali sederhana, tapi ekspresinya yang bikin kita nggak tahan buat ngakak dan gemes. Mulai dari tantangan seru, cerita kesehariannya yang polos tapi menghibur, sampai tingkah lucunya yang bikin mood langsung naik. Pokoknya Abe Cekut tuh paket lengkap buat ngehibur kamu sepanjang hari. Yang kedua ada Ritsuki. Cekil atau cewek kecil yang tinggal di Jepang ini pasti bakal menarik perhatian kalau lagi lewat FYP sosmed kamu. Kelakuannya bisa bikin kamu ngakak terpingkal-pingkal. Kolaborasi antara Ritsuki dan ibunya yang berasal dari Tulung Agung dan kini tinggal di Jepang gak akan bikin kamu gagal terhibur. Yang terakhir ada Lala. Bocil yang satu ini bikin gemes karena kalau ngomong suka pakai bahasa Indonesia yang baku. Selain itu banyak tingkah laku dan kesehariannya yang siap bikin kamu yang lagi bad mood langsung sumringah lagi. Itu dia Sebaya Muda, 3 konten kreator anak yang bisa bikin kamu kegemesan. Rasanya bikin pengen punya adik lagi deh.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau hoodie tebal? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai pagi hari. Ternyata, Surya Muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena pediding, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celcius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebagai muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
1: Number 2.
2: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sudah sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seolah peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebenarnya.
1: Number 3.
2: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuman di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
3: Tumben malam-malam gini ngajak nongkrong, emangnya gak ngedate?
4: Ngedate apanya? Kan LDR.
3: Oh iya, kenapa bete gitu mukanya? Berantem lagi?
5: Iya, kenapa ya? Dia tuh tiap LDR susah banget ngabarin. Apa susahnya sih?
3: Emang ya, cobaan LDR tuh banyak banget. Tapi emang harus saling ngertiin sebaya muda. Kuat-kuat ya kamu pejuang LDR. Masih banyak cobaan yang harus kamu cobain. Biar gak sedih, coba deh dengerin Benih Cinta setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kamu bisa curhat dan dapetin tips anti gagal buat hubungan kamu. Cuman di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Special for you, it's Kalimaya.
7: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sbaya Muda, selamat sore and welcome back with RBD OMG, obrolan muda-mudi Gen Z spesial Benih Cinta, because the love is on the air. Dan Sbaya Muda, di sore yang penuh cinta ini, RBD bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan ya, yang pastinya kita bakal ngobrolin soal cinta-cintaan. Ya pastinya Sbaya Muda juga kamu juga bisa kalau misal mau curhat-curhat atau mau request lagu cinta-cintanya juga bisa banget Sbaya Muda di 0822-622-0021. Atau juga bisa Sbaya Muda kalau misal kamu mau sekalian ya ngobrol-ngobrol sama Arbi di sosial media Instagram Kalima_Malang atau di live TikTok Kalimaya Malang juga boleh banget. So, bersama Arbi sampai jam 6 nanti and enjoy.

Alright, sebenernya jujur kali ini pembahasannya sangat-sangat dekat dari kita, terutama buat kamu yang selalu aktif buat scroll FYP, selalu aktif buat scroll di timeline Twitter. Yang jadi perdebatan warganet sekarang adalah soal bare minimum sebaya muda, baik dari bare minimumnya perempuan ataupun bare minimumnya laki-laki. Contohnya dari segala contoh adalah kalau misal pada akhirnya bare minimum laki-laki adalah ngejemput, ngebayarin, terus juga nganter jemput gitu ya. Terus bare minimumnya cewek apa? Ada yang bilang bare minimumnya cewek adalah memahami, terus juga mengerti perasaan laki-laki. Terus ada tuh yang langsung marah-marah, kalau gitu mah cowok juga bisa. Nah, jadi pada akhirnya semuanya itu kayak langsung nge-war gitu ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas hal tersebut karena ini cukup ramai juga di jagat media sosial. Tapi ya, kalau misal menurut kamu dulu sebenarnya udah, bare minimum dari perempuan itu sebenarnya apa, dan bare minimum dari seorang laki-laki itu seharusnya juga seperti apa? Coba dong spill-spill juga ya di live TikTok Kali Maya Malang. Sekalian request lagunya nih, karena udah ada masuk nih Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, buat kamu sebenarnya udah.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kalau kamu sebenarnya udah pernah ngelihat orang upload pasangannya, terus captionnya kayak, aduh aku beruntung banget deh, dia gak pernah selingkuh. Terus di kolom komentar semua pada bilang, ya ampun itu goals banget gitu ya. Itu pada akhirnya udah muncul gitu ya, istilah-istilah namanya bare minimum sebenarnya udah. Sebenarnya bare minimum itu sebenarnya adalah standar paling dasar dalam sebuah hubungan gitu ya. Kayak jujur, gak selingkuh, menghargai pasangan, ngabarin kalau lagi gak sibuk, atau gak menghilang tanpa kabar. Tapi masalahnya sebagai muda sekarang ini banyak hal yang harusnya normal malah dianggap prestasi luar biasa. Sampai pada akhirnya muncul kalimat viral gitu ya, the bar is in hell, alias standar hubungan kita kok kayaknya makin rendah gitu ya. Coba deh sebagai muda kita pikirkan gitu ya, menurut kamu apa sih hal paling bare minimum yang sering dipuji berlebihan di media sosial? Karena sekarang pertanyaannya juga adalah gimana cara bedain bare minimum sama effort yang beneran spesial gitu ya. Misalnya adalah pasangan ngucapin ulang tahun nih tepat jam 12 malam. Kalau itu dilakukan karena dia peduli dan juga sengaja meluangkan waktu, itu ada orang yang bilangnya effort gitu ya. Tapi kalau misal dia cuma gak selingkuh atau gak bohong, itu bukan effort ekstra, itu kayak emang ya udah bare minimum gitu ya. Kadang media sosial itu kayak bikin kita tuh apa ya, bingung sendiri karena semuanya tuh terlihat romantis gitu ya. Pada akhirnya banyak orang juga ngerasa harus bersyukur banget cuma karena diperlukan dengan rayak. Padahal hubungan yang sehat seharusnya punya standar lebih dari sekedar gak nyakitin tersebut sebaya muda. Oke, sekarang menurut kamu sebaya muda, hal romantis apa yang pada akhirnya masuk kategori effort, yang pada akhirnya itu tuh sebenarnya effort bukan bare minimum, atau sebaliknya? Yang ini sering banget diperdebatkan sebaya muda. Coba dong komen-komen juga ya sebaya muda di live TikTok Kalimaya Malang, karena ini kayaknya semua pendengarnya lagi terlalu cinta nih requestnya yang galau-galau. Kayak lagunya Yovie Widianto dan juga Liodra yang satu ini.

0: Halo, lagi di rumah nggak? Aku mau ke sana, mau curhat.
1: Kenapa nih? Putus lagi?
0: Iya, kayaknya ini beneran deh. Aku harus gimana ya?
1: Alah, paling besok juga balikan lagi.
0: Katanya sih pacarnya toksik, tapi tiap habis putus, besoknya balikan lagi. Hadeh, yang kayak gini butuh ditampar sama kenyataan lewat benih cinta. Only on Kalimaya Baskara, setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 6 sore. Catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Beats Fali Maya Baskara.
1: Alright, semuanya udah masih ngomongin soal bare minimum ya. Dan sebenarnya kita tuh nggak boleh terjebak dalam bare minimum. Tapi juga pada akhirnya jangan menuntut kesempurnaan juga, semuanya udah. Di sisi lain, kita juga perlu hati-hati. Jangan sampai karena sering dengar istilah bare minimum inilah, bare minimum itulah. Kita jadi menuntut pasangan tuh harus selalu sempurna, semuanya udah. Because a relationship is not a competition siapa yang paling romantis atau pada akhirnya siapa yang paling banyak kasih surprise ke kamu gitu ya. Yang penting adalah pada akhirnya konsistensi dan juga rasa saling menghargai itu sebenarnya udah. Kalau misal pasangan kamu gak bisa ngasih bunga tiap minggu, bukan berarti dia gak sayang, bukan berarti dia gak effort sebenarnya udah. Tapi kalau dia gak bisa jujur, gak bisa menghargai perasaan kamu, atau gak mau berkomunikasi, itu yang baru masalah sebenarnya udah. Jadi kuncinya adalah tahu mana kebutuhan dasar, tahu mana bare minimum, dan tahu mana yang artinya adalah bonus sebenarnya udah. Karena cinta yang pada akhirnya itu adalah sehat, itu adalah bukan cinta yang standarnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, tapi yang standarnya adalah realistis sebaya muda. Dan kalau misal kamu sendiri, tipe cinta kamu sebaya muda, standar apa kira-kira yang pada akhirnya wajib gitu ya ada dalam hubungan kamu? Apakah standar motor? Enggak ya. Maksud aku apakah standar seperti apa yang pengen kamu dapetin di dalam sebuah hubungan. Coba dong kamu komen-komen gitu ya di live TikTok Kalimaya Malang, karena kita lagi live dan kamu bisa kalau misal mau ngobrol sama Arbi sebaya muda.

0: Brace yourself.
1: Still with us with new hits and new power. 101.1.
2: Let's go.
3: Ready for you to rule.
4: Lagi cari kampus kesehatan yang gak cuma teori doang, tapi langsung relate sama dunia kerja. Udah gitu, tanpa batas, untuk semua. Ini dia jawabannya, ITSK Dr. Supraon. Sekarang, ITSK Dr. Supraon lagi buka pendaftaran mahasiswa baru nih. Kamu bakal belajar di lingkungan yang terintegrasi langsung dengan rumah sakit. Jadi, bukan cuma belajar dari buku, tapi juga dapat pengalaman praktik yang real dan siap dipakai buat dunia kerja nanti. Program studinya juga lengkap banget dengan pembelajaran modern dan vibes kampusnya yang sangat support buat kamu tuh berkembang jadi tenaga profesional yang skillful, percaya diri, dan siap bersaing di era sekarang. Di ITSK Dr. Supraon, mahasiswa nggak cuma dibentuk jadi pintar, tapi juga punya karakter, attitude, dan mental siap sukses. Jadi, kalau kamu mau kuliah kesehatan yang upgrade skill sekaligus upgrade masa depan, di sini tempat yang tepat. Yuk, segera daftar di penerimaan mahasiswa baru ITSK RS Dr. Supraon Malang di Jalan Majapahit nomor 1 Kota Malang. Buka juga websitenya di pmb.itsk-supraun.ac.id. ITSK Dr. Supraon, Multi Talent University.
5: You want it tomorrow, we made it today.
6: 1 0 2 1 1.
7: Very impressed.
8: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
9: Still on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan Swi udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 2 Juni 2026 di pukul 16:40 sore, Swi udah. Dan di sore hari ini, kalau misal kamu menuju perjalanannya ke area sekitar Jalan Bromo, Swi udah, dari arah Jalan Semeru atau dari arah Jalan Semeru menuju ke arah barat, Swi udah, ke arah Jalan Ijen, di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau lancar ya. Dengan di area Semeru Bromo, Beoda terpantau sedang ada petugas alias dari petugas berwajib ya, yang sedang membantu untuk mengatur lalu lintas. Sementara itu sedikit bergeser ke area sekitar Jalan Ijen, Beoda menuju ke Jalan Kawi. Di sore hari ini baik menuju ke Jalan Kawi Timur atau Kawi Barat, menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan juga terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 pribadi, Subayoda. Untuk cuaca di wilayah Klojen, terutama di Ijen, Kawi, dan juga Semeru Bromo, Subayoda, di sore hari ini terpantau sedikit berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely, Subayoda.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Masih barengan sama Ribis Biawanda di 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Dan Biawanda, kalau misal ditanya, minta maaf itu bare minimum atau bonus atau effort Biawanda? Karena jujur ya Biawanda, ada orang yang bilang, dia tuh baik banget, habis bikin aku nangis, terus dia minta maaf. It's, tunggu dulu gitu ya. Minta maaf kalau salah itu bukan sebuah achievement Biawanda. Itu bare minimum gitu ya. Sama kayak mau dengerin pasangan cerita, gak flirting sama orang lain, atau menghargai batasan pasangan, itu juga bare minimum. Itu kayak apa ya, kalau misalnya dalam sebuah hubungan, atau sebuah bangunan gitu ya, itu tuh kayak batu pertamanya, fondasi dalam hubungan itu sebenarnya. Fondasi dalam hubungan pada akhirnya bukan sesuatu yang harus dapat achievement alias piala penghargaan gitu ya. Yang sering pada akhirnya bikin bingung adalah banyak orang itu terbiasa dapat perlakuan buruk sampai akhirnya perlakuan normal itu terasa luar biasa. It's kinda sad, but it's true, sebenarnya. Padahal sejatinya hubungan yang sehat gitu ya, itu tuh nggak romantis-romantisan, tapi pada akhirnya siapa yang konsisten untuk melakukan hal-hal yang dasar banget, yang bare banget ini sebenarnya dengan baik. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya, apa sih pada akhirnya bare minimum yang paling sering dianggap sebagai green flag langka sekarang, yang sebenarnya itu ya udah kayak ya udah biasa aja, gak perlu diapresiasi. Tapi itu sebenarnya sekarang saking susahnya ditemuin gitu ya, orang-orang nganggap orang yang bersikap kayak gitu itu sebagai green flag sebenarnya.

0: Mas GPT, aku tuh pengen ya kirim WA ke mantan, tapi kok malu gitu ya?
1: Saya sarankan kamu bertanya, kamu sehat, aku masih sayang.
0: Lah, kok jebakan Batman gini? Wedi aku Mas Robot.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Kalau pada akhirnya sebenarnya bare minimum adalah batu pertama alias fondasi gitu ya. Kalau misalnya ibarat sebuah hubungan dan juga bangunan gitu. Maka pada akhirnya effort itu adalah bonus yang bikin hubungan itu terasa hangat. Contohnya adalah contoh ya. Pasangan kamu ya tiba-tiba ngirim makanan. Karena tahu kamu lagi lembur. Ngingetin jadwal penting yang bahkan kamu hampir lupa jadi daily reminder kamu. Atau tiba-tiba hafal pesanan favorit kamu tanpa perlu ditanya lagi. Nah, itu pada akhirnya hal-hal kecil kayak gini yang seringnya tuh gak mahal, tapi dia tuh menunjukkan bahwasanya dia tuh perhatian loh sama kamu. Karena pada akhirnya effort itu gak selalu tentang materi, gak selalu tentang uang, tapi dari energi, waktu, niat, itu juga effort sebenarnya mudah. Ada orang yang gak pernah kasih hadiah mahal, tapi selalu hadir waktu dibutuhkan, itu juga effort. Dan jujur aja, kadang perhatian kecil kayak gitu tuh pada akhirnya jauh lebih berkesan daripada perhatian besar, gesture besar yang cuma sekali dua kali aja gitu. Tapi kalau misal kamu sendiri sebenarnya udah effort paling sederhana yang bikin kamu meleleh itu biasanya yang kayak gimana sih? Coba spill ya, kira-kira kupu-kupu di perut kamu itu biasanya terbang-terbang gara-gara apa?

0: Eh, sorry kak.
1: Aduh, gimana sih kak? Makanan saya jadi kesenggol nih. Gak tahu apa, saya lagi lapar-laparnya.
0: Tapi kan saya nyenggol kakaknya, bukan makanannya. Itu masih full kok, gak ada yang tumpah.
1: Hadeh, yaudah sana-sana, saya mau makan.
2: Jam-jam rawan nih, pasti pada lapar dan cranky. Yaudah, sini aku temenin di Radio Kalimaya Baskara dengan lagu seru dan candaan lucu biar mood kamu balik lagi.

Alright, sebelum udah, kali ini juga ada topik yang sebenarnya selalu bikin timeline rame gitu ya. Split bill versus dibayarin gitu. Karena menurut sebagian orang, split bill itu adalah tanda bahwasanya hubungannya tuh ya udah setara, dewasa gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang ngerasa ngebayarin pasangan itu tuh ada bentuk perhatian dan juga gentleman gitulah ya. Kalau misal laki-laki, gentleman attitude-nya tuh ada banget. Jadi kira-kira mana yang benar gitu ya? Sebenarnya jawabannya tuh tergantung kesepakatan dan kondisi masing-masing. Terutama buat mahasiswa yang lagi sama-sama merintis bukan mewaris, anjay. Itu tuh kayak pada akhirnya buat mahasiswa yang sama-sama berjuang ya, split bill itu sebenarnya mungkin terasa wajar gitu ya. Tapi buat orang lain sesekali mentraktir pasangan itu juga bisa jadi bentuk effort. Yang penting adalah bukan siapa yang bayar gitu pada akhirnya, tapi apakah ada rasa saling menghargai dan merasa enggak merasa dimanfaatkan gitu ya. Karena hubungan sekali lagi itu bukan sebuah kompetisi sebagai muda, bukan pada akhirnya banyak-banyakan traktir, bukan pada akhirnya banyak-banyakan enggak ditraktir, karena pada akhirnya ya balik lagi bagaimana kita bisa memahami kondisi masing-masing, kondisi perasaan dan juga kondisi finansial itu yang paling penting nih sebagai muda.

Lintas Bay Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: To be honest, ya udah beberapa kali ya, pada akhirnya berapa kali kamu ngelihat video pasangan yang tiap bulan dikasih bunga, terus juga satu buket gede gitu ya, diajak dinner fancy atau dibeliin hadiah mahal, terus kamu langsung mikir, when ya, when ya holic banget gitu ya, terus juga jadi comparing hubungan kita sendiri gitu ya, kok kayaknya hubungan aku biasa banget ya. Nah disinilah pada akhirnya media sosial tuh sering banget bikin standar kita tuh bergeser pelan-pelan. Sebaya muda yang awalnya dianggap gesture-nya itu spesial, lama-lama kayak ya udah itu kewajiban gitu ya, padahal yang kita lihat di TikTok ya, yang kita lihat di Reels itu cuma highlight-nya aja, bukan keseluruhan cerita. Sebaya muda, kita lihat hadiah ulang tahunnya tapi nggak lihat berapa kali mereka berantemnya, kita lihat foto anniversary-nya tapi nggak lihat hari-hari biasa yang mungkin jauh dari kata romantis. Sebaya muda, dan pertanyaannya sebaya muda, apakah kita pada akhirnya sedang mengukur hubungan kita berdasarkan realita atau berdasarkan konten TikTok orang lain nih sebaya muda? Jangan sampai gitu ya, standar kamu gak ada ujungnya, kayak lagunya Roni Parulian ini.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya.

If he want, he would, gitu ya. Kalimat ini mungkin salah satu quote percintaan paling populer di akhir-akhir ini, gitu ya. Kalau misal dia mau, dia pasti melakukan. Dan emang ada benernya, gitu ya. Orang yang peduli biasanya bakal berusaha. Tapi masalahnya dari internet sekarang ini sering banget menyederhanakan sesuatu yang dia tuh sebenarnya kompleks, gitu. Kadang seseorang bukan karena nggak mau menghubungi kamu, gitu ya. Tapi sedang mungkin di dalam hidupnya dia lagi kewalahan dengan kerjaan, kuliah, keluarga, atau kondisi hidupnya. Bukan berarti semua alasan harus dimaklumi ya Sobat Muda, tapi pada akhirnya penting juga untuk membedakan antara tidak ada usaha dan juga tidak punya kapasitas saat itu. Karena hubungan yang sehat pada akhirnya bukan untuk menilai usaha orang lain, tapi juga memahami konteks di balik usaha tersebut. Anyway, Sobaya Muda, ini juga masih ada salam-salam cinta gitu ya dari Sobaya Muda N untuk Sobaya Muda D. Katanya hati-hati di jalan ya sayang. Romantis banget ya Sobaya Muda, ini menunjukkan if they want, they would. Kalau misal pada akhirnya dia care, dia bahkan bilang ke kamu hati-hati di jalan ya sayang.

Kalau sebenarnya media sosial itu diibaratkan sebuah trailer film, hubungan nyata itu adalah keseluruhan filmnya sebenarnya udah. Dan just apa ya, percaya aja bahwasanya sebagian besar hubungan sehat itu justru dia kelihatannya tuh kayak biasa-biasa jadi luar gitu, tapi spesial di dalam. Asik gitu ya. Gak selalu ada bunga-bunga, gak selalu ada kupu-kupu, gak selalu ada surprise, bahkan gak selalu ada foto couple yang diunggah tiap minggu sebenarnya udah. Kadang romantisme paling nyata adalah nemenin pasangan cari kos, ngantar ke dokter, atau ngedengerin curhat yang sama untuk berulang kali gitu ya. Gak sih? Seru-seru banget gak sih? Sebenernya udah kayak apa ya, sederhana tapi kayak wholesome banget gitu. Dan sebenarnya hubungan yang real juga itu tuh ada fase capeknya juga, fase sibuk, bahkan fase bosan sebenernya udah, dan sampai fase yang kayak hubungan ini tuh kok kayak gak seru-seru amat gitu ya. Itu normal sebenernya udah, itu kayak roda yang berputar. Tapi pada akhirnya justru disitulah nilai sebuah hubungan itu diuji sebenarnya udah. Karena cinta itu gak cuma hidup di momen-momen yang layak diposting aja, tapi juga di hari-hari biasa yang gak pernah masuk Instagram story, di hari-hari biasa yang pada akhirnya kayak gak banyak orang melihatnya. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya udah, gesture sederhana apa sih yang pada akhirnya menunjukkan cinta di dunia nyata? Kira-kira kamu juga pernah gak sih ngerasa wholesome di momen-momen yang sederhana?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power dance. Bia udah masih barengan sama Arbi di segmen lalu lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 2 Juni 2026 di pukul 17.37 malam. Bia udah. Dan di malam ini kalau misal kamu perjalanannya akan mengarah ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Bia udah, di sore hari ini arus kendaraan menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai lancar, terutama buat kamu yang mengarah dari arah selatan, MT Haryono menuju ke arah utara, Sebaya Muda, dan juga tepatnya di area sekitar Jalan Soekarno-Hatta Tengah ya, alias di depan Taman Krida, Sebaya Muda. Di sore hari ini juga terpantau ramai dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 4 pribadi. Sementara itu untuk cuaca di wilayah Soekarno-Hatta di malam hari ini sudah terpantau sedikit berawan namun tidak hujan ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia. Dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely sebaya muda.
0: Your daily motivation, listen to Kalimaya Baskara FM.
2: While I'm on Sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Masih barengan sama Arbi Smeoda yang di sore hari ini kita lagi ngobrolin soal bare minimum. Tadi habis diputerin lagunya Niki, Lala Lost You Smeoda, rasanya juga kayak langsung lost gitu ya hati. Langsung kayak, okay, tarik nafas dalam-dalam gitu ya. Apalagi ngomongin soal bare minimum. Tapi pada akhirnya kenapa ya? Pada akhirnya bare minimum ini tuh bisa terasa kayak cinta yang luar biasa gitu. Kalau misal kamu pernah ketemu orang yang bilang, aku tetap sama dia karena sebenarnya dia baik kok, dia nggak pernah bentak aku. Padahal nggak membentak pasangan itu sebenarnya ya udah standar dasar aja gitu ya, bare minimum, bukan bonus gitu ya. Ternyata sebenarnya muda secara psikologi ini tuh sering berkaitan dengan pengalaman masa lalu sebenarnya. Kalau pada akhirnya seseorang tumbuh di lingkungan yang minim kasih sayang, penuh kritik atau hubungan yang nggak sehat, perlakuan normal itu bisa terangat sangat-sangat berasanya istimewa sebenarnya muda. Akhirnya, standar hubungan itu jadi rendah tanpa disadari. Mereka kayak gak mencari hubungan yang sehat, tapi mencari sesuatu yang sedikit lebih baik dari luka yang pernah mereka alami. Dan pertanyaannya sebenarnya, apakah sebenarnya kita benar-benar jatuh cinta pada seseorang, atau hanya merasa nyaman karena dia tidak menyakiti kita seburuk orang lain di masa lalu kita?

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Setelah ngobrol panjang banget soal bare minimum sebagai muda, mungkin ada yang mulai mikir gitu ya, berarti aku harus punya standar tinggi dong. Jawabannya jujur, iya sebagai muda. Tapi ada tapinya, harus tetap realistis. Karena standar yang sehat bukan berarti mencari pasangan yang sempurna sebagai muda. Standar yang sehat itu adalah ketika kita tahu kebutuhan emosionalmu seperti apa dan berani untuk mengungkapkannya. Kamu berhak untuk menginginkan pasangan yang komunikatif, menghargai waktu, dan juga konsisten. Tapi jangan lupa, pasangan kamu juga manusia biasa yang pada akhirnya suka lupa. Ya, just human being yang suka lelah juga, terus juga suka melakukan kesalahan. Bedanya, orang yang tepat akan berusaha untuk memperbaiki diri ketika diberitahu sebagai muda. Jadi, di sini pada akhirnya, standar ini bukan tentang untuk mencari manusia yang sempurna tanpa kekurangan, tapi juga mencari orang yang mau bertumbuh bersama kamu sebagai muda.

Sebelum menutup pembahasan di sore hari ini, sebenarnya udah ada satu hal penting yang sering terlupakan, bahwasanya pasangan kita bukan cenayang sebenarnya udah. Kadang kita kecewa karena merasa kebutuhan kita nggak dipenuhi, padahal kita nggak pernah benar-benar mengatakannya. Mau ditemenin? Bilang. Butuh waktu berdua? Bilang. Semuanya adalah komunikasi, gitu ya. Ya pada akhirnya, satu hal juga, tetap apresiasi hal-hal baik yang dilakukan sama pasangan kamu sebenarnya udah, bahkan kalau itu bare minimum, karena sebenarnya diapresiasi itu sangat-sangat menyenangkan. Tapi jangan sampai rasa syukur itu membuat kita menerima perlakuan yang sebenarnya tidak layak. Karena pada akhirnya, meminta cinta yang sehat bukan berarti menuntut terlalu banyak. Sepertinya ada kata yang pas untuk malam ini sebenarnya udah. Kalau misal pada akhirnya seseorang merasa standar dasar kamu terlalu tinggi, mungkin masalahnya bukan standar kamu, melainkan dia yang memang tidak berniat bertumbuh sampai ke sana. Anyways, nggak kerasa juga udah hampir 2 jam Arbi dan Winkanmu sebenarnya udah di OMG Special Benih Cinta kali ini. Thank you very much for joining via on air sebenarnya udah dan juga via streaming. Jumpa lagi di OMG selanjutnya bareng sama Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya. Ya pastinya bakal ngebahas topik-topik percintaan lagi setiap hari Selasa atau topik-topik lainnya setiap hari jam 4 sampai jam 6 sore. Dari Palem Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. Have a nice day and happy just this way out. Bye-bye. Say goodnight to you.

Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, pernah kepikiran gak sih buat nikah barengan sama saudara sendiri di hari yang sama? Ternyata di suku Bugis ada loh. Gak cuman iseng, tapi emang ada tradisinya. Ines baru tahu nih setelah di-spill sama kumpera.com tentang film yang lagi naik daun. Judulnya Jodoh Tiga Bujang. Film yang diangkat dari kisah nyata tiga bersaudara ini dibintangin sama aktor-aktor keren kayak Jordi Pranata, Arswendi Bening Suara, dan Cut Mini Theo. Gak main-main, film ini sukses nembus lebih dari 550 ribu penonton sejak awal penayangannya loh. Gokil banget kan? Tapi jujur ya, sepanjang Ines nonton tuh kayak dibuat gregetan banget. Emosinya tuh bener-bener dikuras. Apalagi pas anak pertamanya dapat masalah yang hampir bikin acara nikah kembar ini batal total. Jujur, Ines kasihan banget lihat si anak pertama yang nasibnya kayak bola. Dilempar sana sini demi acaranya tuh berjalan dengan lancar. Tapi tenang, ada plot twist manis. Karena ternyata jodoh dia adalah orang yang selama ini dia incer loh. Penasaran kan gimana keribetan sekaligus manisnya tradisi ini? Makanya buruan masukin Jodoh Tiga Bujang ke list tontonan kalian sekarang juga.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Tune in to Kalimaya Baskara FM and feel the joy.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath, you're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Masih ya, zamannya nikahan ribuan undangan di tahun 2026. Ternyata banyak loh pasangan muda lebih milih micro wedding yang cuma dihadiri keluarga inti. Pas Yupi intip ya, tren pernikahannya anak muda sekarang itu lebih mentingin momen intim daripada kemewahan buat dilihat orang lain. Nah, di Daily of Life, sakral itu bukan

0: Soal rasa, bukan soal berapa banyak orang yang datang. Pernikahan itu tentang memulai perjalanan berdua, bukan tentang memuaskan ekspektasi semua tetangga. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyois bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. 102.1.
1: That's right.
2: Are you ready?
1: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.
3: What's up?
4: Y'all make some noise.
5: Yeah.

0: eksplor kota Malang di Wow Malang episode Lembah Indah Malang. Wisata alam di Malang emang gak ada habisnya ya. Kali ini aku mau kasih tahu kamu tentang Lembah Indah Malang. Buat kamu yang pengen melepas penat dari rutinitas, cobain glamping di sini deh. Tempatnya luas, asri, dan udaranya sejuk banget. Cocok buat liburan sama keluarga. Gak cuma glamping, kalau kamu mau yang lebih alam lagi, kamu bisa coba berkemah pakai tenda. Kalau kamu gak mau kemah atau glamping, di sini juga ada aktivitas outbound, edu farm, dan juga peternakan yang bisa jadi sarana belajar buat si kecil. Super family and kids friendly kan? Kamu juga nggak perlu khawatir masalah perut, karena di sini ada restoran dan warung yang siap mengisi perut kosong kamu dengan makanan khas Jawa Timur.
1: Yummy.
0: Tertarik buat kesini? Yuk gasin! Lokasinya ada di Desa Gedogo Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sekitar 1,5 jam dari pusat kota Malang. Yuk siapin amunisi dan gas berangkat bareng keluarga.
2: Bright Day Start With Kalimaya Baskara.

0: Once only on 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Weh muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
2: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

0: number 3.
1: Kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PDDiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wofford Girls Medicine Beer.

0: kamu barengan Kalimaya Baskara.
1: Yeay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Misteri di Kampus.
3: Guys, kalian tahu gak sih? Katanya di kelas ini, di lantai ini sering ada hantunya tahu.
4: Ih, Sin, please deh, jangan bahas gituan malam-malam juga.
2: Justru seru, Dre. Katanya tiap malam tuh ada suara langkah kaki di gedung itu. Padahal gak ada orang. Jadi kepo itu beneran atau cuma hoax ya?
3: Udah, ada dosen. Aku mau rapat nih sama Rama. Kamu duluan aja gak apa-apa.
4: Udah sepi gini. Anterin dong ke bawah.
2: Takut hantu.
3: Ternyata mantelmu kecil ya. Lagian udah gede juga.
4: Iya, apaan sih? Yaudah deh, aku turun sendiri.
2: Yaudah, hati-hati.

0: ke lantai ini.
1: Itu Sinta gak sih? Kok diem aja? Sin, kok liatin aku gitu sih?
0: Astagfirullah, apaan itu? Astagfirullah.
2: Mikat, mikat.
1: Jangan ngikutin aku, please, jangan ngikutin.
3: Si Andre katanya sakit, tapi kok gak kasih info ya ke kita?
4: Iya nih, udah 4 hari gak masuk.
3: Yaudah yuk, katanya mau ke perpus.
4: Itu Andre gak sih?
3: Dre!
1: Hai guys.
3: Ngapain kamu di sini? Katanya sakit.
1: Iya nih, mau belajar banyak, tinggalan matkul.
3: Kok gak ke kelas barusan?
1: Aku takut.
4: Kenapa Dre?
1: Jadi 4 hari lalu, waktu aku turun lift sendirian, aku ngeliat sosok Sinta, tapi bukan kamu. Di depan lift, liatin aku kayak bukan kamu.
4: Terus kamu takut yang mau ke kelas lagi?
3: Kenapa kamu gak ngomong sih?
1: Takut diejek lah.
4: Sorry, Dre. Tapi gini deh, kamu harus hadapin ketakutanmu itu. Kalau kamu terus-terusan kabur, kapan selesainya?
3: Ya terus, kamu gak mau kelas gitu.
4: Kalau kamu belajar ngelewatin kekuatan itu, pasti kamu gak parnoan deh.
3: Gimana kalau kita nginep di kampus?
1: Hah? Gila ya? Gak mau.
4: Ayo, coba aja. Buat nunjukin kalau di kampus aman kok.
3: Kenapa enggak? Kan tinggal bawa bantal, cemilan, terus kita seru-seruan bareng deh. Sekalian buat kamu ngehadepin ketakutan itu.
1: Oke deh.
3: Kalau aku pribadi sih ya percaya kayak gituan, asal kita tuh nggak ganggu sama aneh-aneh. Kayaknya sih aman-aman aja ya.
1: Ya semoga aja benar. Kalau tiba-tiba ada yang muncul gimana?
4: Ya kita kabur bareng lah.
1: Kalian dengar gak?
3: Shh, tenang Dre, angin, santai aja.
1: Makasih ya guys, gara-gara kalian aku berani ngelewatin ini semua. Ternyata kalau hadapin bareng-bareng tuh gak sehoror itu ya.
3: Kamu tuh udah keren banget kok Dre. Lagian nih ya, kampus ini tuh dari dulu emang banyak cerita-cerita aneh kayak gitu. Tapi gak ada yang pernah kejadian beneran kok.
4: Bener, ini tuh cuma cerita aja yang beredar dari mulut ke mulut. Kita mungkin kebawa suasana aja.
3: Sebaya muda, siapa nih yang parnoan kayak Andre? Ingat, kelakuan itu cuma ilusi ya. Sama kayak ilusi diet yang sukses setiap hari Senin. Yuk coba lawan rasa takutmu itu biar aktivitasmu lancar dan gaspol ya. Jadi jangan lupa terus berdoa kapan aja dan di mana aja ya sebaya muda.
5: Today has become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Number 1.
7: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau hoodie tebal? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai pagi hari. Ternyata, sebaya muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena pedibing, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celsius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebaya muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
6: Number 2.
7: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran Alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seorang peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebenarnya.
6: Number 3.
7: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
5: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yay, Cappuccino! Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
8: Cappuccino episode Insecure. Hari ini UTS terakhir ya. Duh, takut deh. Mata kuliah ini susah banget.
9: Eh Al, kamu kenapa sih? Kamu kan udah belajar. Udah, gak usah dipikirin. Kita harus punya prinsip datang, kerjakan, lupakan.
8: Iya sih, tapi kelas ini tuh isinya orang-orang pintar semua. Gimana ya? Aku takut nilaiku turun juga.
9: Tenang, jangan overthinking dulu gitu. Sekarang tuh pikiran kamu harus jernih biar lancar ngerjainnya nanti.
8: Akhirnya selesai juga.
9: Tapi kok kamu sedih gitu Al mukanya?
8: Aku masih kepikiran ujian tadi. Kayaknya jawaban aku banyak yang salah deh.
9: Udah, gak usah dipikirin. Gimana kalau kita healing aja? Besok kan weekend, ke pantai yuk.
8: Boleh sih.
9: Oke, kita berangkat pagi ya. Jangan lupa pakai baju yang lucu. Nanti kita foto-foto.
8: Oke.

0: Al, aku udah di depan. Fotoin aku di situ dong, Al.
1: Oke. 1, 2, 3.
0: Ih, bagus deh. Jago kamu ngefotonya. Yuk gantian aku fotoin.
1: Enggak. Kamu aja sini, aku fotoin lagi.
0: Sini, aku fotoin. Biar kamu bisa posting juga.
1: Enggak, Aref. Toh aku juga gak pernah ngepost.
0: Nah, justru itu. Buat apa kamu punya IG kalau gak pernah diapa-apain?
1: Aku takut dikira aneh. Soalnya tiap lihat fotoku, aku selalu ngerasa kayak, kok aneh ya?
0: Bahkan kamu belum coba, Al. Udah sini, aku fotoin dulu. 1, 2, 3. Bagus nih, Al. Coba deh post.
1: Duh, gak pede. Takut.
0: Kenapa takut sih?
1: Gak tahu jujur. Aku udah overthinking duluan sebelum ngepost.
0: Kalau gak kamu lawan, pasti bakal takut terus, Al. Coba di story dulu deh.
1: Oke. Udah aku post, Ref.
0: Yeay, gimana rasanya abis ngepost?
1: Biasa aja sih, takut dikit.
0: Ya udah, lupain aja abis post. Dunia juga gak ada yang berubah, kan?
1: Iya juga sih.
0: Tapi kenapa sih, Al? Kok kamu kayaknya selalu takut dan gak yakin sama diri kamu sendiri?
1: Gak tahu juga ya. Mungkin karena aku selalu bandingin diri aku sama orang lain kali ya. Kadang, kalau aku ngerasa cukup tuh suka tiba-tiba gak sengaja ngebandingin diri sama orang lain. Dan jadinya aku gak pede.
0: Kamu harus yakin sama diri sendiri, Al. Gimana kamu bisa ngalahin orang-orang itu kalau kamu aja gak percaya sama diri kamu sendiri? Selama kamu gak diem aja dan terus belajar, kamu udah cukup kok. Yang penting jangan capek buat bersyukur dan selalu coba jadi lebih baik aja. Ada apa, Al?
2: Ngajak aku buat ikut penelitian.
0: Tuh kan, Al, kamu tuh keren tahu. Cuman gak pernah yakin sama diri sendiri. Udah gas, terima aja tawarannya. Kapan lagi kan?
2: Iya sih, benar. Makasih ya, Ref. Kamu mau ikut penelitian juga gak? Beliau minta aku cari satu orang lagi. Aku emang gak percaya sama diri sendiri, tapi aku selalu percaya kamu.
0: Mau banget, Al. Tapi kamu harus janji ya buat gak insecure lagi dan yakin sama diri kamu. Jangan biarkan rasa insecure menghentikan langkahmu sebagai muda. Kamu pasti punya kelebihan yang mungkin belum kamu lihat. Jangan ragu lagi ya sebagai muda. Kamu harus tahu kalau kamu bisa bersinar dengan caramu sendiri.
3: 1.1 Your Friendly Hit Station.

0: Kano, Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode pinjol alias pinjaman online. Yuk, kamu denger aku gak sih? Dari tadi aku cerita soal magang, kamu malah bengong terus.
2: Iya Nes, aku denger kok. Maaf ya, aku cuma lagi agak pusing aja, kurang tidur.
1: Tuh, HP kamu bunyi terus dari tadi. Gak mau diangkat. Siapa tahu penting dari orang tua kamu mungkin?
2: Enggak kok, cuma nomor nyasar aja. Paling orang jualan asuransi, biarin aja.
1: Nomor nyasar tapi mukamu sampai pucet gitu. Jujur sama aku, kamu lagi ada masalah ya? Kita udah temenan lama loh. Aku tahu kalau kamu lagi sembunyiin sesuatu.
2: Nes, aku takut. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku beneran buntu banget.
1: Coba cerita pelan-pelan. Ada apa sih sebenarnya?
2: Jadi, aku itu kejebak pinjol, Nes. Awalnya aku cuma pinjam sedikit buat benerin laptop yang rusak kemarin. Tapi bunganya gede banget. Terus aku pinjam ke aplikasi lain buat nutupin hutang itu. Sekarang malah numpuk-numpuk deh. Jadi banyak banget.
1: Astaga, Yupi. Kenapa kamu gak bilang dari awal sih ke aku?
2: Aku malu, Nes. Aku takut dikira gak bisa jaga uang. Sekarang tiap menit ada telepon masuk. Mereka mulai neror kontak aku. Bahkan mereka ancam mau sebar data aku kalau sore ini gak bayar.
1: Dengar, Yup. Panik gak akan nyelesain masalah. Makin kamu sembunyi, makin mereka injak-injak kamu. Kamu harus berani hadapin ini sekarang, sebelum semuanya makin hancur.

0: Tapi aku nggak punya uang sebanyak itu, Nes. Terus aku harus gimana dong?
1: Oke. Pertama, jangan kamu pernah gali lubang tutup lubang lagi. Itu cara paling cepat buat hancur sih. Kedua, kita cek aplikasi itu legal apa enggak. Kalau mereka udah mulai ancam atau sebar data, wah, itu udah ngelanggar aturan sih. Kita lapor ke OJK atau pihak berwajib kalau perlu.
0: Aku takut urusannya jadi panjang, Nes.
1: Lebih panjang mana sama diteror seumur hidup? Aku bakal temenin kamu kok. Kita omongin ke orang tua kamu pelan-pelan. Mereka pasti marah, tapi mereka pasti bakalan bantu kamu daripada kamu hancur sendirian kayak gini.
0: Makasih ya, Nes. Aku ngerasa bodoh banget masuk ke lingkaran kayak gini.
1: Semua orang bisa salah, Yup. Yang penting kamu mau belajar dan gak ngulangin lagi. Gadget di tangan kamu itu harusnya bikin hidup mudah, bukan bikin hidup kamu jadi suram.
0: Akhirnya, gajian bulan ini utuh. Semua urusan kemarin sudah beres dan aku belajar banyak banget.
1: Gimana, Yup? Udah aman semuanya?
0: Iya, Nes. Aman banget. Makasih ya. Kalau bukan karena kamu yang nampar aku buat jujur waktu itu, mungkin aku masih dikejar-kejar bahkan diteror sampai sekarang.
1: Sama-sama. Sekarang kamu tahu kan, gaya hidup itu nggak perlu dipaksain. Hidup tenang tanpa hutang itu jauh lebih mewah daripada punya barang baru, tapi hati nggak tenang.
0: Bener banget. Sekarang tiap ada nomor nyasar, aku nggak pernah gemeteran lagi. Yuk, makan siang. Aku yang terakhir.

0: semua hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

0: on.
1: Kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

0: mau anti kudet easy. Radio Aike. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, always on trend.
1: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
2: Kepo, episode menyisir rambut. Aduh, baru aja nyisir rambut nih. Katanya nyisir bisa bikin rambut lebih sehat. Bener gak sih?
3: Iya, katanya sambil menyisir kita bisa jadi seperti ratu atau raja ya. Tapi tunggu dulu, itu mitos loh.
2: Mitos? Kenapa tuh?
3: Sebenarnya, meskipun menyisir rambut bisa membantu mendistribusikan minyak alami dari kulit kepala, kalau kita menyisirnya terlalu keras, itu malah bisa bikin rambut jadi rusak dan patah loh.
2: Jadi, yang penting itu caranya ya? Jangan asal sisir.
3: Betul, harus lembut dan hati-hati ya sebagai muda.
2: Oke, jadi kita bisa tampil cantik dan sehat tanpa merusak rambut.
3: Ingat sebaya muda, menyisir rambut itu baik, tapi jangan terlalu keras ya. Rawat rambutmu dengan cinta, biar tetap sehat dan cantik.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Nonton stand up comedy itu seru ya. Tapi gimana jadinya kalau kalian nobar film yang para pemainnya komika semua? Auto gacor gak tuh? No wonder sih, filmnya aja judulnya Suka Duka Tawa. Jaminan kocak, no debat sih. Soalnya Panji Pragiwaksono, NZ Storia, sampai Teuku Rifnu ngumpul di film yang didirect Acho Tendriageli. Wih, udah kebayang dong serunya kayak gimana? Di spill nih dari kompas.com, Suka Duka Tawa ternyata, oh ternyata, gak cuman drama keluarga biasa, tapi juga nawarin refleksi dari fenomena fatherless yang viral banget di dunia. Semuanya muda, jangan lupa siapin tisu ya, jaga-jaga filmnya mengandung bawang.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Kalimaya Baskara FM, lighting up your hope.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau ditebal? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai pagi hari. Ternyata, sepia muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena pedibing, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celcius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebagai muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
1: Number 2.
2: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran Alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seolah peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebenarnya.
1: Number 3.
2: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
4: Take a deep breath. You're not alone.
3: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
4: Only on Daily of Life.
3: Ngomongin soal pendidikan nih ya, Maudy Ayunda emang sering banget ya dijadikan patokan karena pinternya itu loh kebangetan. Tapi aslinya, kalau kita kulik lagi, dia juga pernah loh ngerasa ragu dan capek banget. Nah, dari Maudy Ayunda kita bisa belajar kan kalau kunci sukses itu bukan sekedar pintar dari lahir aja. Tapi, seberapa besar rasa penasaran kita ya SB Muda? Di Diary of Life hari ini pesannya simple banget, jangan pernah berhenti belajar hal baru sekecil apapun itu. Karena edukasi adalah salah satu investasi yang gak bakal bisa dicopet sama orang lain. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo SB Muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Check it out.
6: 102.1.
7: That's right.
8: Are you ready?
9: Yeah.
8: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam, terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Nusut alias Dusun.
5: Lo, Diva, no, iku kembangin nusut kini, kon ojo golek-golek lo yo.
6: Kenapa Nes? Bunganya cantik, aku mau foto.
5: Kon ojo ngawur lo yo, iki teh nusut kini, murah lo kon diincer sing genit ya apa kon? Ayo kan.
6: Nusut, bunga ini namanya nusut Nes.
5: Loh duduk, nusut iku dusun, iku duduk kembang sembarangan.
6: Oh gitu, jadi bunga ini tumbuhannya cuman ada di nusut ini Nes, gitu?
5: Just wes, dari arek ngalame lo wes Div.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walakwale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Kamus Walakwale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
0: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak wale, episode orang maut alias moro tuwo.
1: Diva, aku kate ketemu orang maut sore iki.
0: Orang maut? Itu nama zombie di game horror, Mbak Yu. Kok cringe banget?
1: Tutu, orang maut iku moro tuwo utawa mertua. Wali anker.
0: Ya Allah, kirain kamu mau uji nyali.
1: Ya, mirip sih. Salam titik, game over awakmu.
0: Oh, jadi harus sopan, senyum, dompet aman.
1: Bener. Nek ada orang maut, kabeh kudu versi terbaik wis pokoke.
0: Siap, aku doakan ya. Lulus tanpa remedi.
1: Kamu suara balik, bahasan itu balik. Kayak ketemu orang maut, tetap sopan ya, Rek.
0: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamu Suwalak Wale di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
2: Kamu Suwalak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
3: Bem udah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
0: Udah kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Asli sih gak nyangka banget ya, di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? PD Diktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih?
2: Wolford Girls Medicine Beer.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik episode Ebes alias Ayah.
1: Habis ini mau kemana kamu, Nes?
2: Paling toko gini aku mampir nang pasar sih. Ebesku titip kaos kaki soalnya.
1: Wih, cowok mana lagi nih, Nes?
2: Hah, maksudmu?
1: Cowok mana lagi yang ngecantol sama kamu? Ebes tuh cowok mana?
2: Kok udah jok ngawur, Won? Ebes itu ayah, ya. Bagiannya jenis pacarku, mana?
1: Loh, Nes, gak tahu aku, sumpah. Minta maaf ya, serius gak tahu.
2: Untung lo kan ambil aku. Lo ambil uang dia apa gak gino kok, pawakmu?
1: Serius, minta maaf, izin.
2: Aman.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sualak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamu sualak wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau hoodie tebal? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai pagi hari. Ternyata, Surya Muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena bedibbing, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celsius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebagai muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
1: Number 2.
2: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran Alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sudah sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seolah peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebenarnya.
1: Number 3.
2: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suwalak walik episode Elup alias Bule.
2: Jangan ngantengnya tala Elup pikirnya.
1: Iya ya, Elup nunduk.
2: Hah, Elup, Elup, apa itu?
1: Luf, Luf, versi Malang kan?
2: Ini gila kemeru, Elup itu bule are nganteng.
1: Oh, thank you ya.
2: Kak, gak sih nganteng is.
1: Ih, bule kalau di Malang jadi Elup ya.
2: Nah, betul-betul.
1: Oh, Nes, ada Elup ganteng tuh.
2: Hah, ndih.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso wali yang nge-super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Walak Wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Kamus Walak Wale dipersembahkan oleh Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimayel Most Wanted Hits minggu ini.
1: Iya, kalau aku bisa hidup 1000 kali lagi, aku bakal tetap milih sayang sama kamu kok. 1000 kali, Gia Indrawari.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Ternyata cuma perlu waktu 12 detik loh buat mutusin aku jatuh cinta atau enggak sama kamu. 12 seconds, JKT48.

kalau kamu masih belum bisa move on dari dia, mending kita putus terus balikan deh sama mantan kamu. Aku bukan dia, Keisha Levronka.

anti malas-malas club, soalnya kamu bisa Radio Aiker. Auto semangat bareng Radio Kalimaya Baskara.

0: Today Dance Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Siapa nih yang belakangan ini tiap malam langsung nyari selimut atau ditebak? Tenang, kalian gak sendirian. Beberapa hari terakhir, Kota Batu dan Malang Raya memang terasa jauh lebih dingin, terutama waktu malam sampai pagi hari. Ternyata, supaya muda, setelah aku baca dari suryamalang.com, kondisi ini disebabkan oleh fenomena pedibing, yaitu penurunan suhu yang biasa terjadi saat awal musim kemarau. Ditambah lagi, angin monsun Australia membawa udara yang lebih dingin dan juga kering ke Indonesia. Gak heran ya, kalau misal suhu dini hari bisa turun sampai belasan derajat Celsius. Buat sebagian orang mungkin kedinginan, tapi buat wisatawan justru ini vibe Malang Raya yang dirindukan. Kalau misal kamu sebagai muda tim suka cuaca dingin atau lebih nyaman cuaca panas nih.
1: Number 2.
2: Siapa di sini yang kalau dengar kata UFO alias Undetected Flying Object langsung kepikiran Alien Area 51 atau film sci-fi? Nah, baru-baru ini sudah sebuah video UFO yang dirilis pemerintah Amerika Serikat kembali bikin heboh dunia sains. Kenapa kayak itu? Karena di rekaman ini kelihatan ada objek misterius yang disebut mampu bergerak dengan kecepatan dan juga percepatan yang jauh melampaui kemampuan pesawat maupun manusia. Bahkan, analisis seolah peneliti China itu memperkirakan objek itu tuh bisa mengalami akselerasi lebih dari 600 kali gravitasi bumi. Meski terdengar luar biasa, para ilmuwan masih belum bisa memastikan apa sebenarnya objek itu karena data pendukungnya masih terbatas. Kalau misal menurut kamu, fenomena seperti ini lebih mungkin dijelaskan oleh teknologi canggih, fenomena alam, atau sesuatu yang belum kita pahami sebenarnya.
1: Number 3.
2: Di tengah aktivitas kita yang mungkin lagi sibuk kuliah, kerja, atau scrolling media sosial, ada kabar yang cukup menyedihkan datang dari Jakarta. Kebakaran besar melanda pemukiman padat di kawasan Kampung Pasar Jiung, Kemayoran, dan menyebabkan ratusan rumah hangus terbakar. Dilansir dari kompas.com, sekitar 500 kepala keluarga terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Dan di tengah situasi yang penuh kepanikan, petugas pemadam, polisi, dan tim evakuasi terus bekerja membantu warga serta menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diamankan. Semoga seluruh korban diberikan kekuatan dan juga bantuan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali ya.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Bolak-Balik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Oker.
4: Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
5: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa hidupmu tuh kayak lomba lari yang gak jelas garis finishnya? Tiap hari bangun dengan target, nilai harus bagus, harus ikut ini itu, harus sukses, harus bikin bangga, dan harus-harus lainnya yang semua itu kayak tumpukan batu yang makin lama makin berat di pundak. Lucunya, orang-orang di sekitar kadang cuma lihat hasilnya. Nilai kamu bagus, wah keren, kamu masuk sekolah favorit, hebat, tapi nggak ada yang tanya, kamu bahagia nggak? Kamu capek nggak? Karena dari kecil, kamu udah dicap anak pintar. Dan sejak saat itu, kamu harus jago gelar gak resmi itu. Gak boleh salah, gak boleh gagal. Padahal siapa sih yang kuat terus-terusan? Kita lupa. Kalau kita tuh sebenarnya bukan robot. Banyak orang yang lupa bahwasanya kita bukan mesin pencetak prestasi. Kita tuh manusia. Kita manusia yang punya rasa. Yang kadang juga bisa lelah. Bisa takut. Bisa gak tahu harus gimana. Dan itu gak apa-apa. Dan kamu gak harus bayang udah buat terus jadi hebat biar dianggap cukup. Gak harus terus kuat biar bisa diterima. Bahkan kalau hari ini kamu cuma bisa bangun di kasur dan tarik nafas dalam-dalam, itu juga udah bentuk dari keberanian loh. Karena yang paling penting bukan kamu berhasil bikin semua orang bangga, tapi kamu gak kehilangan dirimu sendiri di tengah semua tuntutan itu.

Ini dia lagu Nina Bobo spesial buat kamu hanya di Kalimaya After Hours. Stay tune. Kadang hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang ya, buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang bikin kita bahagia. Kamu bisa menemukan jati diri kamu only on

Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi di balik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

0: Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup yang kamu inginkan itu bukan tempat yang harus kamu kejar terburu-buru sebaya muda, tapi dia bisa kamu bangun pelan-pelan dengan jujur dan penuh kasih sayang. Gak harus cepet kok, cukup satu langkah kecil tiap hari dan cukup satu bisikan ke diri sendiri. Aku tahu kita belum di tempat yang kita mau, tapi aku di sini dan kita akan sampai ke sana pelan-pelan. Karena kamu terlalu berharga untuk hidup dalam luka dan penyesalan sebaya muda. Jadi, it's okay untuk hari ini kamu maafkan, hari ini kamu peluk diri, dan hari ini kamu anggap cukup. Katakan saja pada dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang, waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang kita berharap dengan cerita yang gak pernah jadi kenyataan. Cerita yang kita bangun di kepala, rumah yang gak pernah kita tinggali, anak yang gak pernah kita panggil, bahkan tawa yang gak pernah sempat kita bagi. Semua itu terasa nyata, apalagi kalau kita ngobrolin soal breakdown lagu yang ternyata punya makna banget nih di dalamnya. Only on Good Vibes Only.

0: thought, and I thought I was.
1: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau nggak punya tujuan, salah nggak sih? Nggak juga. Beberapa orang hidup lebih cocok dengan konsep let it flow. Nggak semua orang bisa langsung nemuin ambisi yang clear. Ada yang merasa lebih ringan menjalani hidup tanpa target ketat, tanpa tujuan spesifik. Kamu tuh bisa lebih fleksibel, spontan, dan nggak terlalu ditekan sama ekspektasi. Yang penting di sini adalah kamu tetap punya arah dasar. Setidaknya tahulah ya apa hal yang kamu mau coba atau apa hal yang kamu hindari. Contohnya kayak karakter Kang Jae-woo di drama Mr. Plankton. Dia hidupnya mengalir, tapi tetap punya keinginan personal ketika hidupnya tuh tinggal sedikit. Hidup mengalir itu boleh, selama kamu tetap sadar arah mana sih yang kamu pilih dan siap sama konsekuensinya.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sering merasa diabaikan dan bertanya-tanya, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau kenapa mereka berubah? Padahal bisa jadi jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka memang gak terlalu memikirkan kita seperti kita memikirkan mereka. Bukan karena mereka sengaja menyakiti, bukan karena kita gak cukup berharga, hanya saja setiap orang punya dunianya sendiri. Kesibukan, prioritas, dan pikirannya yang tidak selalu berputar di sekitar kita. Daripada terus bertanya-tanya, lebih baik menerima kenyataan dengan lapang dada. Gak semua orang akan memperlakukan kita seperti apa yang kita harapkan. Dan itu gak masalah. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli.

0: Mutanti Drop, Mutanti Flow. Cuman di Radio Kalimaya Baskara.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Sebaya muda, siapa nih yang udah skincarean tiap hari tapi ngerasa kulit kamu tuh tetap kusam? It's okay sebaya muda, don't worry, I got your back. Bisa jadi kamu tuh cuma fokus dari luar aja nih. Padahal kulit tuh juga butuh loh perawatan dari dalam. Nih, if you spill cara jaga kulit biar tetap sehat dari luar dan dalam versi idntimes.com. First of all, pilih skincare yang cocok dan simple aja. Jangan asal coba semua produk ya sebaya muda, nanti yang ada kulit kamu malah stres sendiri nih. Terus, apply-nya juga jangan kebanyakan. Soalnya, kebanyakan apply skincare ke kulit tuh ternyata bisa ngerusak skin barrier kita loh. Secondly, makan yang sehat dan minum air putih yang cukup. Soalnya, kulit glowing itu bukan cuma dari krim nih, tapi juga dari apa yang kamu makan. So, make sure makanan yang kamu konsumsi tiap hari itu sehat, bersih, dan juga real food. Terus, jangan lupa buat minum air putih ya. And last but not least, kelola stres dan tidur yang cukup. Percaya deh, pikiran yang tenang tuh bisa banget loh bikin kulit kita ikutan glowing. At least, kualitas tidur kamu bisa bener deh. So, mulai sekarang, jangan lupa buat rawat kulitmu dari luar dan dalam ya, sebaya muda, biar kulitmu glowing dan juga badanmu tetap sehat.

0: Oke, langkah kanan, kiri, terus goyang. Aduh, duh, dengkulku.
1: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.
2: Light up your vibes with 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: BM Udah, ini dia jawara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Udah, kejar aja, hidup cuma sekali. Daripada kamu nyesel dia sama yang lain. Breaking Through, El Captizen featuring Taehyun featuring Jeremy Zucker.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number
1: 5. Asli sih gak nyangka banget ya di kehidupan yang cuma sekali ini aku kejebak hubungan sama cowok bingung in between Midnight Petals.

kalau kamu jadi gulanya, aku jadi semut, gak bisa bayangin deh kalau gak ada kamu. Without You, Grieving featuring Avella featuring Sasha Alex Lone.

0: number one.
1: Kamu tahu nggak nama Instagramnya dia apa? Terus nama akun TikToknya apa ya? Pedidiktinya apa ya? Nama lengkapnya siapa sih? Wolford Girls Medicine Beer.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda,
6: perfect day with Kalimaya Baskara.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo, sebaya muda, welcome, barengan sama aku Hitsmaker Diva di hari Rabu pagi hari ini. Ya, daripada di hari Rabu ini kamu ngantuk, langsung aja aku temenin gedebang-gedebungnya pagi hari ini di program Morning Breakfast. Seperti biasa, aku bakal nemenin your start activity dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal seru-seruan update berita dari Malang, Indonesia, dan juga dari Manca. So, buat kamu yang pengen gabungan dan request lagu, sabi banget di 08226220021 atau join live TikTok dan Instagram aku di @kalimaya_malang.

0: tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
3: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Start of your day, Kalimaya Baskara.
2: Kalau ngomongin FIFA nih ya Sebaya Muda, benar-benar semuanya tuh excited banget, apalagi buat kamu yang suka nobar gitu kan, pasti langsung cari koordinat di mana sih kalau mau nobar. Jadi aku bakal infoin kamu gitu kan tentang pernobaran duniawi ini, datang dari pemerintah Kabupaten Malang gitu kan, yang bakal ngeadain yang namanya nobar alias nonton bareng Pildun 2026. FYI ini nanti bakal ada 35 titik buat nobar gitu kan di semua kecamatan Kabupaten Malang. Bayangin, Kabupaten Malang cuma 33 kan, tapi buat titiknya ada 35 nih Sebaya Muda. Terus juga Surya Malang bilang kalau nobar non komersial ini bakal ada di halaman luar parkir Stadion Kanjuruhan di kecamatan Kepanjen. Terus juga bakal pakai videotron gitu. Bahkan kalau katanya Kepala Diskominfo Kabupaten Malang ya, Pak Atsali Suprianto bilang kalau mereka tuh bakal kerjasama barengan sama TVRI, karena TVRI kan yang punya license resmi Pildun ya, bakal nobar di Kabupaten Malang nih. Jadi Pak Atsali bilang kalau secara pasti nobar non komersial ini bakal ada di luar parkir halaman Stadion Kanjuruhan gitu, pakai videotron. Nanti juga ada di Pendopo Agung Kabupaten Malang yang ada di Kota Malang gitu Sebaya Muda, yang ada di daerah Ramayana. So gimana? Udah excited belum kamu buat nobar Pildun? By the way, negara favorit kamu mana?

0: Tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
3: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tune.
4: Silver Frequency.

0: Always with you, Kalibaya Baskar.
1: Jujur, ini biasanya kelakuan orang-orang yang baru punya SIM terus abis itu sengaja gitu kan cari di mana ada operasi Semeru terus abis itu gak pernah ketilang sebayang muda. Beda sama yang gak punya SIM gitu kan, kayak mau berusaha menjauh pun tetap aja ketilang. Jadi buat kamu nih ya yang belum punya SIM atau yang belum tahu info ini, sini aku infoin barengan sama Antara News. Jadi Polresta Malang Kota tuh minta buat masyarakat mulai nih manfaatin yang namanya layanan SIM digital sebaya muda ya, buat ngemudahin kamu ya, terutama buat ngecek dokumen administrasi pas lagi motoran atau naik mobil. Jadi kalau katanya Kasat Lantas Kota Malang ya, AKP Rio Anggara gitu bilang, legalitas SIM digital ini itu dengan bentuk konvensional dan kartu tuh sama gitu kan. Jadi kamu tuh bisa nunjukin ke petugas gitu waktu ngecek-ngecek tentang kelengkapan dokumen, karena kan biasanya ada alasan, aduh pak maaf pak ketinggalan di rumah nih SIM-nya. Nah sekarang gak bisa ketinggalan sebaya muda karena ada di HP kamu gitu. Bahkan Pak AKP Rio tuh bilang gitu kan, kalau misalnya nih pengendara gitu kan gak bawa SIM fisik waktu ada operasi ketupat Semeru dan lain sebagainya, kamu bisa nunjukin SIM digital ini ke petugas gitu. Nanti bakal dilakuin verifikasi. Jadi verifikasinya nanti kayak bakal pakai barcode gitulah. Jadi selain itu Pak Rio juga bilang SIM digital ini bukan cuma inovasi administrasi ya, tapi jadi big step gitu buat ngasih keamanan ke dokumen kamu juga nih sebaya muda. Apalagi kan sekarang semuanya serba digital ya, karena kan kita punya KTP digital, di IKD. Di IKD lengkap banget, mulai dari KTP sampai kartu keluarga, kartu KIA juga punya gitu. FYI kalau ngomongin SIM digital ini ya, udah dikenalin sama Korps Lalu Lintas Polri waktu rapat kerja teknis fungsi gitu kan di tahun anggaran 2026. Jadi Polri tuh mastiin kalau SIM digital itu udah dilengkapin sama sistem keamanan buat ngeproteksi data pemilik, terutama dokumen-dokumen kita gitu kan, dengan pakai kode barcode yang bisa berubah tiap 10 detik sekali gitu. Jadi kayak misalnya ada operasi zebra gitu kan, langsung aduh lupa nih gak bawa, tapi kan kamu pasti bawa HP, tinggal tunjukin nanti di scan pakai barcode, selesai deh sebaya muda.

0: kembali.
1: Kamu tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi, semua influencer sekarang harus hati-hati.
2: Hah, masa sih?
1: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
2: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
3: Supaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olimpik.
4: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
3: Dengerin Morning Breakfast. Mager.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Kalau kamu cuma tahu lapangan di Malang yang buat olahraga itu cuma rampal doang, kamu mainnya kurang jauh nih sebaya muda. Agak maju dikit gitu kan. Kalau kamu ke Sawo Jajar itu ada yang namanya lapangan velodrome. Nah, ngomongin soal velodrome gitu kan, kalau kita lihat dari luar tuh kayak ada gambar tulisan velodrome sambil orang mancal atau nggak gitu naik sepeda gitu kan. Nah, apakah velodrome ini khusus buat kamu yang suka jadi pesepeda culture? Yuk kita cari tahu bareng sama Surya Malang gitu kan. Jadi ngomongin velodrome itu lagi nyari kepastian gitu loh, tentang ini tuh asetnya punya pemerintah kota Malang kah, kabupaten Malang kah, atau punya siapa gitu kan. Ternyata usut punya usut gitu kan, DPRD kota Malang barengan sama BKAD dan Disporapar kota Malang baru aja nyelesain gitu kan, ketemu sama BKAD Provinsi Jatim. Dan hasilnya setelah diusut gitu kan, velodrome itu ternyata punyanya Pemprov Jatim. Jadi DPRD kota Malang tuh ngedorong gitu ya buat pemerintah kota dan Pemprov Jatim itu buat bikin perjanjian kerjasama gitu loh, buat ngelola si velodrome ini biar tempat olahraga ini jadi makin keren nih sebaya muda, apalagi buat pesepeda-pesepeda culture gitu. Nah, jujur nih, kamu pernah gak sih masuk ke dalam atau nyoba sepedaan di dalam velodrome?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there. Special Beats Kalimaya.
1: Yang sekolah sini merapat gitu kan, karena aku ada di Jalan Urip Sumoharjo sebaya muda. Jadi kalau menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari daerah Kesatrian, lapangan Rampal ya, belok kanan mau ke Jalan WR Supratman, kamu belok kiri ke Jalan Gatot Subroto, terus kamu lurus nih mau ke daerah Trunojoyo atau ke Patimunara, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, dari keempat jalur lagi terpantau cukup padat ya di pagi hari ini. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely.

0: Special Beats paling Maya Baskara.
1: Masih di 102,1 Sebaya Muda, pastinya barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Morning Breakfast. Dan kali ini aku mau kasih info kamu gitu kan, soal kinerjanya Polda Jatim. Jadi aku baru aja di-spill sama antaranews.com kalau kepolisian daerah Jawa Timur tuh bilang di selama Mei 2026 ya, itu udah ngungkap 320 kasus kejahatan jalanan dan juga ada 319 tersangka di operasi yang nyasar pelaku pencurian, penganiayaan, pengeroyokan dan pemerasan sama premanisme gitu. Terutama nih yang punya senjata ilegal gitu. Bahkan kalau katanya Kapolda Jatimnya Inspektur Irjen Polri Nanang Afianto gitu bilang, kayak kalau selama bulan Mei kita udah memerintahkan ke semua jajaran gitu kan, entah di Polda atau Polres wilayah Jawa Timur gitu, buat ngelakuin kegiatan penangkapan kejahatan tentang curanmor, kejahatan jalanan lainnya gitu. Bahkan Pak Nanang juga bilang kalau pengungkapan ini itu adalah hasil operasi yang dilakuin serentak gitu sama Polda Jatim barengan sama Polres di wilayah Jawa Timur gitu kan, dari bulan Mei doang lewat Satgas Unit Cepat Reaksi atau Satgas URC nih. Jadi kalau ngomongin total kasusnya ya, ada 219 kasus pencurian, 46 penganiayaan, 36 pengeroyokan, 11 penggunaan jam dan juga senjata api ilegal dan bahan peledak, dan ada 6 kasus pemerasan dan juga 3 kasus premanisme. Bahkan nih gak kaleng-kaleng gitu kan, mereka juga kepolisian Polda Jatim itu nyita kurang lebih 100 unit sepeda motor, 12 unit mobil, bahkan 25 sajam gitu kan, dan juga 1 pucuk senjata api dan juga 8 butir amunisi, dan juga ada beberapa barang bukti uang tunai, HP atau barang elektronik dan juga emas gitu kan, dari tindak kejahatan. Jadi benar-benar bergerak secara senyap tapi hasilnya mantap jiwa Sebaya Muda.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Morning, morning, sunshine. Gimana, apakah kamu sudah bangun gitu kan? Sudah sadar karena sekarang waktunya kembali beraktiviti lagi setelah very, very long weekend. Nah, ngomongin soal long weekend ya, Batu kan jadi salah satu kota wisata yang dipunya sama Jatim gitu kan. Nah, dan kali ini aku bakal ngasih tahu kamu soal kunjungan wisata di Kota Batu. Jadi kalau dikepoin dari Surya Malang sih, buat kunjungannya ke periode dari tanggal 13 sampai 31 Mei 2026 itu hampir di 300 ribu wisatawan datang ke Kota Batu gitu. Jadi kalau ngomongin data ini, datang dari Disparta Kota Batu yang ngecatetin kurang lebih ada 296 ribu sekian wisatawan datang ke destinasi wisata, terus juga ke perhotelan gitu. Bahkan kalau katanya kepala Disparta Kota Batu ya, Pak Oni bilang selama periode libur tanggal merah di bulan Mei ini dan momen akhir puncak dari liburan Waisak tuh juga jadi yang paling rame nih. Sebayang udah bayang yang cuma dari 13 sampai 31 Mei aja udah hampir ke 300 ribu orang. Nah, apakah kamu termasuk 300 ribu orang itu?

0: main-main ke CFD alias Cek Fakta Dulu. Sebentar lagi cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.
2: Bentar-bentar ya, semuanya sabar. Ini lagi, biasanya tulangan tua ini kalau mau berdiri tuh kayak suka sakit pinggangnya. Siapa di sini ya remaja-remaja jompo yang pinggangnya tuh kayak suka sakit? Misalnya kamu kelamaan duduk kayak, atau kelamaan motoran, atau gak itu kelamaan jalan, tiba-tiba kayak pinggang kamu tuh sakit nih sebaya muda. Nah, sini merapat karena aku bakal ngasih tahu kamu tentang alasan kenapa pinggang belakang kita tuh kayak suka sakit. Karena kalau ngomongin sakit pinggang belakang nih ya, Halo Dok tuh bilang ini jadi salah satu keluhan kesehatan yang paling umum banget dialamin sama orang dewasa di semua dunia. Jadi gak cuman kamu atau orang Indonesia doang gitu kan. Jadi kalau ngomongin rasa nyeri ini, biasanya tuh datangnya tuh tiba-tiba gitu loh, dan bakal dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sometimes rasa gak nyaman ini itu kayak dianggap kayak ya udahlah ya, mungkin karena aku kelamaan duduk, aku kelamaan jalan, kelamaan berdiri gitu kan. Atau ya biasalah faktor U alias usia dan umur. Jadi banyak orangnya sih sometimes, ya gak sometimes, seringnya tuh kayak aduh udahlah biasa aja gitu kan. Padahal kalau kamu tahu nih,